0: 2.
1: Update jam lagi teman Pro 2, udah jam 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya saya masih menyapa ruang dengar kamu sampai di jam 11.30 waktu Indonesia Tengah nanti teman Pro 2. Dan ini kita masih mengulas informasi kita soal harga LPG bersubsidi 3 kg ini tidak akan naik teman Pro 2. Jadi selain memastikan harganya tetap sama teman Pro 2, Kementerian SDM ini juga menegaskan kalau pasokan dan stok LPG 3 kg di seluruh wilayah Indonesia, termasuk buat pasokan di pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Palu, teman Pro 2, posisinya berada di dalam kondisi yang aman dan sangat terjaga. Jadi buat seluruh masyarakat kita, ini diimbau untuk tidak perlu merasa khawatir berlebihan, apalagi sampai melakukan panic buying teman Pro 2, atau aksi borong tabung gas secara berlebihan di pasaran. Dan ingat juga teman Pro 2 bahwa gas melon ini peruntukannya khusus buat saudara-saudara kita yang membutuhkan dan pelaku usaha mikro. Langkah pemerintah mengunci harga sampai akhir tahun 2026 ini adalah bentuk nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi di tingkat rumah tangga. Jadi kita juga harus bijak nih teman Pro 2 dalam menggunakannya dan saling menjaga biar distribusinya tetap dan juga tepat sasaran teman Pro 2. Mendengar jaminan dari Kementerian SDM ini teman Pro 2 rasanya benar-benar kayak dapat angin segar juga ya, di tengah berita ekonomi global yang lagi naik turun nih, apa-apa lagi naik-naiknya teman Pro 2, tapi gas 3 kilo LPG masih di harga yang sama tuh teman Pro 2. Dan dengan adanya kepastian kalau harga gas melon 3 kg ini gak bakal naik teman Pro 2 sampai di akhir tahun 2026 nanti, seberapa lega sih perasaan kamu atau emak kamu di rumah, atau kamu nih sebagai pelaku usaha mikro teman Pro 2, dan di daerah sekitar tempat tinggal kamu di Kota Palu saat ini gimana pantauan stok gas melonnya teman Pro 2, apakah gampang dicari atau harganya masih normal sesuai eceran resmi teman Pro 2? Yuk kasih informasi ke WhatsApp kita teman Pro 2, siapa tahu teman-teman dari belahan tempat yang lain juga pengen dengar informasi dari kamu nih terkait dengan harga gas LPG 3 kilo teman Pro 2. Bisa share ke WhatsApp kita di 0811456031105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Saya tunggu pantauan dari kalian semua teman Pro 2, dan jangan kemana-mana, Spada masih punya banyak lagu hits yang siap menemani awal aktivitas kamu di jam 8 ini teman Pro 2. So stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

for you. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Stop, lampu merah.
2: Iyo, ditahu juga.
1: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sampai saat ini ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
6: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
5: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
6: Iya.
5: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
6: benar sekali.
5: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita saya mau ngajakin kamu untuk berbicara soal teknologi zaman sekarang, teman Pro 2. Dan kalau kita berbicara soal teknologi zaman sekarang, rasanya ini memang hampir setiap hari kita bersentuhan sama yang namanya artificial intelligence atau AI, teman Pro 2. Ya, mulai dari algoritma media sosial, filter foto, sampai alat bantu mengerjakan tugas kuliah pun, atau bahkan kerjaan kantor, teman Pro 2 ini bisa dibantu dengan yang namanya artificial intelligence. Tapi tahu gak sih, teman Pro 2, baru aja kemarin, teman Pro 2, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital kita, Bapak Nazar Patria, ini memberikan sebuah pandangan yang sangat krusial terkait masa depan teknologi ini, teman Pro 2. Beliau menekankan kalau regulasi tata kelola AI kedepannya itu hukumannya wajib mengikat terhadap nilai dan etika pemanfaatannya. Wamenkom Digi, teman Pro 2, Nazar Patria menyatakan kalau tantangan terbesar AI saat ini sebenarnya bukan lagi soal seberapa canggih perkembangannya, tapi kalau soal teknologi melesatnya cepat sekali, teman Pro 2. Tantangannya sebenarnya terbesar adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai dan etika di dalam penggunaannya. Pak Wamen jujur juga, teman Pro 2, bilang kalau yang namanya etika itu gak punya kekuatan interaktif atau kekuatan memaksa secara hukum. Makanya obrolan soal etika ini harus segera didorong menjadi sebuah regulasi yang kuat, teman Pro 2, lengkap dengan sanksi dan hukuman yang jelas bagi para pelanggar. Kutipan beliau di rri.co.id, teman Pro 2, bilang kalau jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi, karena tanpa kekuatan hukum itu sangat percuma, teman Pro 2. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada, sanksi dan hukuman, langkah tegas ini dinilai penting banget biar teknologi pintar ini nggak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan manusia, teman Pro 2. Menariknya lagi, teman Pro 2, di segmen ini Pak Nazar juga ini membocorkan sebuah tren baru yang positif di industri digital global. Beliau mengakui kalau memang nggak semua perusahaan langsung menganggap resiko ini ada sebagai hal penting yang harus dimitigasi. Tapi sekarang, teman Pro 2, sudah mulai banyak perusahaan teknologi raksasa yang menunjukkan kepedulian mereka nih. Caranya unik-unik, teman Pro 2, sejumlah perusahaan teknologi dunia kini mulai ramai-ramai merekrut para lulusan dari jurusan humaniora dan filsafat. Tugas para ahli filsafat ini adalah, teman Pro 2, untuk membantu mengevaluasi produk-produk berbasis AI yang bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, agar tentunya tetap aman dan tidak melanggar norma kemanusiaan. Pak Nazar juga menilai ini adalah sebuah kemajuan besar, karena sekarang risiko etis sudah resmi masuk ke dalam hierarki risiko manajemen di perusahaan teknologi. Sesuatu yang dulunya bahkan tidak pernah dianggap ada, teman Pro 2, ini jadi bukti kalau secanggih-canggihnya mesin, sentuhan hati dan pemikiran manusia tetap tidak akan pernah bisa tergantikan, teman Pro 2. Keren sekali ya. Ternyata anak filsafat dan humaniora sekarang punya peran krusial di perusahaan pencipta teknologi masa depan.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
1: Berbekam.
2: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Hmm. Gitu.
1: Jadi emang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: yeah.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal
2: penunjang. Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
1: Tapi itu secara rutin.
2: Betul. Nah,
1: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
2: betul,
1: kan.
2: Betul,
1: melihat,
2: betul.
1: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang
2: amanahnya.
1: Amanah yang dijalankan begitu kan.
2: Betul.
1: Menyembuhkan orang.
2: Betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, okay. Siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Besi 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Buat kamu yang pagi ini mungkin lagi di jalan menuju kantor atau udah di kantor nih teman Pro 2, yang lagi siap-siap ke kampus atau yang lagi magang kayak Fahri sekarang dan ngerasa punggungnya udah mulai jompo, teman Pro 2, saya punya info yang super segar dari musisi kesayangan kita semua, asik. Musisi yang paling sedih, Sal Priadi. Kalau biasanya Sal bikin kita nangis bombay lewat lagu romantis dan emosional, teman Pro 2, kayak Galang Bunga Matahari atau lagu lamanya yang kembali viral Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kali ini dia comeback dengan nuansa yang 180 derajat berbeda. Sal baru aja merilis lagu terbaru berjudul Kepala Pundak, bukan lutut kaki, tapi kerja lagi, teman Pro 2. Dengar judulnya aja kita pasti langsung otomatis nyanyiin ada lagu anak-anak zaman TK gitu ya. Tapi di tangan Sal Priadi, lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini justru dibuka dengan lirik familiar masa kecil, itu dibawakan dengan nuansa yang muram dan realistis banget, teman Pro 2. Lagu ini dipersiapkan khusus sebagai original soundtrack untuk film terbaru berjudul Monster Pabrik Rambut. Isinya benar-benar menyuarakan keresahan, kelelahan, tekanan sampai budaya overwork dan lembur yang dialami sama para pekerja urban dalam keseharian mereka. Dan gak heran sih teman Pro 2, sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh kemarin, video liriknya langsung viral di media sosial dan sudah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube, teman Pro 2. Ini Sal juga mengaku kalau proses penulisan liriknya terinspirasi langsung dari tema besar filmnya yang mengangkat isu buruh, teman Pro 2. Sal bilang dalam menulis lirik untuk lagu ini dia tetap dengan gagasan yang sederhana, sesuatu yang dianggap tangkap dari keseharian gitu ya, teman Pro 2. Menariknya lagi, ini jadi pengalaman pertama buat Sal menulis lagu langsung di lokasi syuting film. Makanya suasana solidaritas antar pekerja itu kerasa magis dan intim banget di dalam lagunya, teman Pro 2. Dan gak cuma liriknya aja yang bikin kita merasa terwakili, dari segi arsitektur musiknya pun Sal Priadi ini melakukan eksperimen yang berani banget, teman Pro 2. Kalau biasanya lagu-lagu Sal itu identik banget sama petikan gitar akustik atau dentingan piano yang manis, di lagu baru ini dia justru menggandeng produser musik elektronik ternama Attila Shah. Kolaborasi mereka menghadirkan soundscape elektronik yang unik, teman Pro 2, lengkap dengan sentuhan nuansa marching yang sengaja dihadirkan biar lagu ini bisa jadi anthem atau penyemangat bersama buat para pekerja yang lagi berjuang di luar sana. Ini berbicara soal lagu anthem songnya para budak korporat, satu lagu juga dari Salma Salsabil juga yang isunya sama atau mirip-mirip dengan lagu dari Sal Priadi, yaitu apa tadi ya judulnya, Kepala Pundak Kerja Lagi. Nah ini mirip-mirip teman Pro 2 dengan lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Hachu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Betul. Memang dari tadi pagi di jam 6 tadi saya udah nemenin kamu teman Pro 2, yes. Tapi kali ini kita agak sedikit berbeda karena kita bakal bawain ID. Program betul ya. Di moderasi beragama ya, yes. Kali ini teman Pro 2 dengan topik kita pagi hari ini apa, Fahri?
1: Beda bukan berarti harus musuhan.
0: Benul. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu, aktivitasnya, yes, berjalan dengan lancar, pikirannya tetap tenang meskipun tugas atau mungkin pekerjaan lagi numpuk-numpuknya teman Pro 2, dan semoga hati kita semua masih punya ruang buat saling menghargai satu sama lain. Masih barengan sama Iyek dan juga
1: dan aku Fahri yang siap nemenin pagi kalian nih teman berdua.
0: Sorry ya Fahri.
1: Lewat obrolan santai, hangat dan ceria, tentunya sama kehidupan sehari-hari atau kehidupan anak muda nih teman berdua.
0: Benar.
1: Tapi mudah-mudahan juga bisa bikin kita berpikir lebih dalam tentang satu hal penting yang sekarang makin sering diuji di kehidupan sehari-hari nih teman berdua.
0: Betul. Jadi teman berdua pernah nggak sih kalian semua ngerasa kayak orang-orang gampang banget ribut cuma karena beda, yes, beda pendapat sedikit langsung debat panjang, beda selera langsung saling ejek teman berdua, beda pilihan langsung saling sindir. Bahkan nih teman berdua kadang persahabatan yang udah kita jalin sebegitu lamanya bisa renggang cuman karena perbedaan kecil yang sebenarnya gak perlu dibesar-besarin teman berdua.
1: Itu setuju sih. Biasanya karena perbedaan ini bukan dianggap sebagai bumbu tapi lebih ke perbedaan pendapat juga bisa jadi
0: musuh gitu.
1: Dan lucunya lagi tuh kadang orang yang tadinya akrab bisa banget jadi berubah gitu, dingin cuma gara-gara beda sudut pandang tuh yang tersebut yang tentang sesuatu di media sosial. Padahal sebelum itu ketawa bareng, nongkrong bareng, main bareng gitu.
0: Tapi ini sering terjadi ya Fahri, karena biasanya hanya persoalan perbedaan pendapat atau apapun itu persahabatan yang mungkin kamu udah jalin sebegitu lamanya masih bisa renggang teman Pro 2 karena perbedaan itu tadi. Dan makanya pagi hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang satu hal yang sangat dekat dengan kita semua, dengan kehidupan kita semua juga teman Pro 2, soal beda bukan berarti harus musuhan teman Pro 2.
1: Karena teman Pro 2 kalau dipikir-pikir nih, hidup manusia memang gak akan pernah lepas dari yang namanya perbedaan. Karena setiap orang tumbuh di lingkungan yang berbeda tentunya ya. Ada yang dibesarkan dengan cara berpikir tertentu, ada yang tumbuh di keluarga dengan kebiasaan berbeda, ada yang hidup dengan budaya berbeda, dan ada juga yang punya pengalaman hidup yang membentuk cara pandangnya sendiri nih teman berdua.
0: Betul.
1: Makanya wajar kalau manusia punya pendapat yang berbeda-beda.
0: Siap, saya setuju sama Fahri teman berdua, dan sebenarnya perbedaan itu bukan masalah teman-teman. Yang jadi masalah sekarang adalah etika manusia, merasa dirinya paling benar dan tidak mau memahami orang lain. Paling sering kan kayak gitu Fahri. Udah sering banget tuh, kenapa?
1: Gue langsung ditembak.
0: Dan ada fakta menariknya teman Pro 2, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling beragam di dunia.
1: Betul,
0: dengan ratusan suku. Kita kalau bisa bilang masih di suku aja di Sulawesi Tengah udah sangat-sangat beragam ya.
1: Dalam satu suku saja bisa
0: ada suku etnis. Iya, ada sub-subnya lagi gitu. Kayak suku Kaili, Kailinya ada Kaili apa lagi gitu. Kaili Ledo, Doi, Tara dan segala macamnya. Bugis pun juga begitu, pasti ada perbedaan ya teman Pro 2. Nah, selain suku teman Pro 2, kita juga di Indonesia terkenal dengan bahasa daerah yang paling beragam, juga budaya dan berbagai agama yang hidup di berdampingan sejak lama di Indonesia teman Pro
1: 2. Karena semua negara bisa punya keberagaman sebesar ini ya teman Pro 2. Dan justru keberagaman ini yang membuat Indonesia kaya gitu kan. Karena setahu saya Indonesia itu menjadi negara yang paling banyak suku dan bahasa atau dialek berbeda gitu kan, dari setiap daerahnya. Nah, masalahnya sekarang nih, kadang manusia lebih fokus melihat perbedaannya daripada persamaannya. Padahal kalau dipikir-pikir lebih dalam lagi, kita semua sebenarnya sama-sama ingin hidup tenang.
0: Betul.
1: Sama-sama ingin dihargai dan sama-sama ingin diterima.
0: Betul sekali. Tapi kenapa sekarang orang tuh gampang banget bermusuhan teman Pro 2? Salah satunya mungkin karena sekarang dunia bergerak terlalu cepat, orang jadi mudah bereaksi tanpa berpikir panjang juga nih, apalagi di media sosial.
1: Betul.
0: Jadi makin mudah terpengaruh sama hal-hal negatif di luar sana gitu.
1: kadang cuma melihat dari satu postingan gitu kan langsung tersulut emosi gitu kan.
0: Iya.
1: Mungkin membaca satu komentar dan akhirnya langsung saling menyerang di kolom kolom komentar.
0: Gimana?
1: Padahal belum tentu kita benar gitu kan memahami konteksnya dan yang paling berbahaya kadang orang lebih sibuk ingin menang debat daripada menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.
0: Iya sih. Dan padahal teman pro 2 dewasa itu bukan soal selalu menang argumen.
1: Yes.
0: Tapi soal mampu menghargai orang lain meskipun berbeda dengan kita ya Fahri. Karena dunia ini gak butuh lebih banyak orang yang suka marah-marah teman pro 2. Dunia itu butuh lebih banyak orang yang mau saling memahami.
1: Kayak kemarin tuh kita sebelum break ya kita kasih gambaran gitu kan. Kemarin kan viral tuh kata sepakat gitu kan.
0: Sepakat, iya. Antara perbedaan pandangan soal perempuan ya.
1: Perempuan dan juga laki-laki. Padahal dalam konteksnya situ si siapa yang bilang sepakat?
0: Ge Pamungkas.
1: Ge Pamungkas gitu kan. Menurut saya Ge Pamungkas membilang sepakat itu karena dia menghargai pendapat pendapat dari Mbak Nana gitu. Bukan berarti dia bukan apa ya, ingin menyelesaikan suatu pembahasan dengan kata sepakat itu. Nah itu sekarang disalahartikan ke orang-orang gitu kan, memakai kata sepakat untuk tidak panjang berdebat.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Dia lebih menghargai pendapat aja ya.
1: Padahal itu kata sepakat yang dipakai oleh Ge Pamungkas kalau saya rasa ya konteksnya menghargai pendapat dari Mbak Nana gitu, bukan ingin mengakhiri secepat-cepatnya obrolan. Betul. Itu gitu.
0: Meskipun pada dasarnya kita juga sepakat dengan apa yang udah disampaikan sama Najwa Shihab ya. Kalau kita gak bisa menandingi atau menyaingi perempuan ya.
1: Pada dasarnya ya saling membutuhkan aja. Betul. Sih. Bukan mana lebih superior, mana yang lebih kuat gitu kan. Itu sih kalau dari kita sebelum menutup segmen pertama.
0: Tapi sebelum satu saya menyapa dulu buat teman-teman yang bergabung di live TikTok kita pagi hari ini.
1: Hai teman-teman.
0: Hai, udah ada banyak mata memandang, ada 13 orang AWD. Ada Arwin Win, ada JW ini tadi katanya mau bisa request lagu Korea enggak? Sebenarnya bisa. Cuman ini pas saya balas dia udah enggak jawab lagi mau request lagu apa. Ada ya Takisper, halo, welcome, halo. Welcome teman-teman semua, Wahyu, Irawan R, Papi Culo, dan Zaril. Kalau kalian pengen gabung bareng sama kita pagi hari ini, mungkin kalian mau bahas atau mau gabung membahas topik kita pagi hari ini soal beda, bukan berarti harus musuhan, bisa silakan di live TikTok kita juga boleh, di aplikasi RR Digital juga sangat-sangat diperbolehkan, dan mungkin kalau kalian pengen request lagu juga silahkan banget ya. Halo Trio Aditya.
1: Hai.
0: Selamat bekerja bang. Mau request lagu atau gimana nih Trio Aditya, silakan saya tunggu sampai di jam 10 ya kita bakal selesai siarannya di program sepeda. By the way kok lu putih banget sih di sini?
1: Iya kak.
0: Diatur sama Kalina, oke? Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 di segmen berikutnya. So buat kamu yang penasaran dengan topik kita bakal lanjut seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
2: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
4: Ayo serang, hancurkan turretnya.
3: Masih main juga?
4: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai. Kembali lagi kita di segmen kedua program Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, kita masih di program Spada Pro 2, moderasi beragama dengan topik yang sama. Yeah. Di pagi hari ini tentang beda bukan berarti harus musuhan, teman Pro 2. Di segmen 2 kali ini teman Pro 2, tentunya kalau kita bisa bilang Fahri, sekarang tuh kita hidup di era digital ya.
3: Yeah.
4: Betul. Semua orang bisa bicara, semua orang bisa kasih argumennya, bisa berpendapat sesuka dan semaunya dia, karena istilahnya gini, media sosial tuh kayak itu adalah rumah kamu sendiri, jadi nggak pernah ada orang yang bisa melarang kamu untuk melakukan apapun itu di sana, begitu ya.
3: Yes.
4: Jadi mau komen positif, mau komen negatif, atau mau nyebarin konten positif negatif, itu nggak ada yang ngatur kamu, begitu teman Pro 2. Dan juga itu tadi, semua orang bisa berkomentar apa aja kalau di media sosial teman Pro 2.
3: Tapi ya kalau menurut saya, seetis-etisnya di rumah sendiri, masa kalian mau melakukan hal negatif?
4: Betul. Jadi kita harus melakukan kegiatan atau apa sih, kelakuan yang setidaknya kamu tidak merugikan orang lain, begitu. Yes. Kalau kamu pengen dilakukan baik sama orang lain, ya kamu harus bertindak
3: Kalau kamu ingin diperlakukan baik, minimal kamu harus menjadi orang baik.
4: Asik. Kalau kamu kalau di sekitar kamu gak ada orang baik, minimal kamu harus
3: jadilah
4: jadi
3: orang baik.
4: Betul, that's right.
3: Karena biasanya alasannya orang belum menjadi orang baik itu tolak ukurnya, dia juga masih melakukan hal jahat.
4: Iya.
3: Jangan tolak ukur seperti itu.
4: Betul.
3: Kalau kalian masih melakukan tolak ukur seperti itu, tidak akan ada orang baik
4: di dunia ini.
3: Betul.
4: Penjara akan full dengan orang-orang jahat ya.
3: Lihat dong, di sekitar sebelah saya ini sangat bercahaya.
4: Betul. Lihatlah live dia sekarang. Begitu sangat berbeda teman Pro 2 di atasnya dengan saya, dengan berjenggot dan kumis, dan beliau di bawah juga masih kumis dan jaket, tapi sangat-sangat penuh dengan cahaya. Atau dimatiin kali itunya.
3: Oh, iya,
4: ya enggak sih, atau diarahin ke saya nanti aja deh teman Pro 2. Dan tapi sayangnya teman Pro 2, kadang kebebasan itu tidak dibarengi dengan rasa saling menghargai ya. Yes. Teman Pro 2, sekarang coba deh kita buka media sosial apapun itu deh, sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit saling sindir teman Pro 2, sedikit-sedikit saling hina. Kadang orang yang bahkan nih teman Pro 2 belum kenal secara langsung, tapi udah berani menghakimi orang lain hanya dari postingan singkat sih, aja.
3: Yang dan itu bikin sedih ya, karena kadang perdebatan kecil berubah jadi kebencian besar, padahal awalnya cuma beda pendapat sendiri. Saya setuju tadi yang dibilang Kak Iyek gitu kan. Belum tahu kehidupannya, belum tahu orangnya seperti apa, tapi dengan melihat apa first impressionnya di media sosial, biasanya orang langsung menghujat seolah-olah dia itu jahat, padahal kita enggak tahu gitu kan di kehidupan sehari-harinya.
4: Betul.
3: Dia seperti apa, orangnya seperti apa.
4: Yes.
3: Dan kadang orang lupa bahwa di balik akun media sosial itu ada manusia juga loh.
4: Betul, ada manusia yang punya hati juga,
3: ada
4: tentunya ya.
3: Perasaan, ada kehidupan, ada cerita yang kita tidak tahu.
4: Betul.
3: Gitu kan.
4: Ini biasanya kejadian sama para public figure ya.
3: Yes.
4: Yang kalau upload apa-apa di media sosial itu biasanya kita para netizen, bukan kita ya, tapi lebih tepatnya orang-orang di luar sana yang tidak menggunakan media sosialnya dengan bijak. Kalau konten itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ingini, itu akan mereka komentarin negatif gitu.
3: Betul,
4: akan biasanya mereka kritik abis-abisan begitu. Padahal kan di balik konten itu mereka nggak tahu bagaimana perjuangan orang itu di luar.
3: Iya.
4: Bagaimana pergulatan batinnya juga kita nggak tahu ya. Bahkan mungkin kamu mengetik itu dengan santai, bahkan cuman kalau bisa dibilang hanya semenit, tapi itu bisa menghancurkan hati orang lain dalam
3: betul,
4: satu atau bahkan bertahun-tahun begitu ya.
3: Bahkan menurut saya, seperti yang kita ketahui juga, sudah banyak kasus terjadi seperti itu. Biasanya contoh kasus memviralkan gitu kan, kita hanya mendapatkan POV dari satu sisi.
4: Iya.
3: Padahal dari sisi lain kita nggak tahu yang mana benar sebenarnya.
4: Benul.
3: Gitu kan. Karena kalau menurut saya, dalam kasus viral memviralkan ini, kita harus melihat dari dua sudut pandang gitu kan. Jangan jadi netizen atau jangan jadi orang pengguna media sosial yang hanya melihat dari satu sisi gitu kan.
4: Betul.
3: Karena belum tentu apa yang viral itu benar. Biasanya kalau kita lihat dari sisi yang lain, bisa jadi oh sebenarnya alasannya dia begini karena ini gitu kan.
4: Gitu. Ini kebanyakan dari kita juga kebanyakan FOMO ya, ikut-ikutan. Yeah. Kayak ada orang yang lagi rame hujatan, yeah, ikut menghujat juga tuh. Kalau lagi rame punya, sebenarnya kalau FOMO ke pujian ya nggak apa-apa ya. Cuman kalau FOMO ikut hujat itu kayaknya nggak usah deh teman Pro 2. Oh. Karena kayaknya nggak penting juga. Ini itu cuman bikin apa ya, kalian berdosa, terus yang dapat, yeah, dapat kritikan juga mentalnya bisa down tuh teman Pro 2. Itu
3: penting banget buat kita belajar mengontrol diri ya, mengontrol cara kita bicara, karena kata-kata itu punya dampak yang besar nih teman berdoa. Komentar kasar mungkin terlihat sepele buat yang menulis, tapi bisa menyakitkan buat yang menerima, karena itu bisa sampai mengakhiri karir seseorang loh.
4: Bisa kan? Bisa banget, bisa
3: banyak,
4: banget.
3: Banyak sekali kan yang terjadi sekarang karena hal itu. Mungkin kalau memang dia salah di situ, ya setidaknya dia sadar gitu kan, akhirnya dia salah, tapi janganlah sampai mengakhirikan seseorang gitu kan. Dia juga perlu pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri, keluarganya, orang tuanya gitu kan. Janganlah sampai segitunya.
4: Tapi kita kalau berbicara soal mengakhiri gitu ya, ini masih mendingan kalau ada orang yang akhirnya karirnya berakhir gitu dengan segala hujatan yang ada. Tapi di berbagai belahan dunia yang lain begitu, ada orang yang sampai mengakhiri hidupnya hanya karena hujatan dari netizen yang begitu sangat deras. Akhirnya dia memilih untuk okay, saya akan selesaikan hidup saya. Ini bukan jadi contoh teman Pro 2, tapi ini adalah dampak yang terjadi ketika kamu, ya itu tadi, berbeda pendapat atau berbeda pandangan ke orang itu begitu. Makanya akhirnya orang-orang yang kalian hujat itu memilih untuk mengakhiri
3: ya, mengakhiri hidupnya gitu.
4: Betul, teman Brodo. Itu akhirnya kan impact-nya kan bukan cuma ke karirnya dia, tapi juga ya
3: ke kehidupannya
4: gitu. Dia sangat, ya begitu, sangat miris juga nih teman Brodo. Akhirnya orang-orang yang tanpa berpikir panjang mengomentari dengan sebegitu sadisnya begitu. Betul. Akhirnya itu dampaknya sangat-sangat luar biasa teman Pradua, karena kalau kita
3: toleransi itu bukan berarti kita tidak boleh berbeda pendapat ya teman Pradua. Toleransi itu tentang bagaimana kita tetap menghargai manusia lain meskipun tidak sepakat dengannya, dan itu butuh kedewasaan nih teman Pradua. Bukan berarti jangan kita memaksakan cara berpikir kita lah kepada,
4: harus sama ya,
3: nggak boleh lain, gitu kan, karena ya dari orang lain itu punya perbedaan sudut pandang gitu. Mungkin dari caranya dia tumbuh, dari lingkungannya.
4: Betul.
3: Mungkin itu semua yang membentuk caranya. Betul. Berpikir berbeda dengan caramu berpikir. Jangan mau semuanya harus sama dengan cara kalian. Betul. Berpikir nih teman-teman.
4: Proses hidup orang itu beda-beda. Jangan memaksakan sudut pandang kita harus sama begitu, karena kita dibentuk dengan lingkungan, dibentuk dengan sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Gak bakalan ada yang sama, even itu anak kembar pun pasti. Betul. Akan berbeda pandangan begitu, mau melihat apapun itu begitu teman Prodo. Jadi gak usah dipaksain harus sama, harus satu tujuan. Betul. Harus, tapi kalau satu visi boleh deh. Apalagi kalau mau membangun suatu rumah tangga harus satu visi dan satu misi ya. Karena kalau itu berbeda, udah pasti sepertinya gak bakal bertahan lama begitu. Ya teman Pro 2. Karena kadang memang juga kita tuh kalau bisa dibilang mendengarkan itu lebih penting daripada membalas cepat teman Pro 2. Kadang memahami itu lebih penting daripada kita menang debat. Dan kadang diam sejenak sebelum bereaksi bisa menyelamatkan hubungan baik dengan orang lain.
3: Yes,
4: trik ya.
3: Betul. Karena manusia tidak akan merasakan hal yang sama sebelum manusia merasakannya.
4: Masuk kata-kata hari ini Pak Eko. Itu dia tadi kata-kata hari ini ya.
3: Kata-katanya ani itu Pain dari anime Naruto.
4: Ini salah satu wibu-wibu kita di Pro 2 teman Pro 2 ya.
3: Ini adalah salah satu dampak positif menanti.
4: Iya.
3: Karena kita
4: gak pernah ada film yang mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang buruk ya.
3: Yes.
4: Pasti akan ada makna dibalik dari penyampaian film-film tersebut.
3: Betul. Dari apalagi kalau kalian ingin melihat perbedaan pandangan itu banyak sekali di film-film.
4: Iya.
3: Kalian bisa belajar dari film. Kalian bisa banyak sih
4: cara. Kamu belajar banyak soal pandangan-pandangan di luar dari film, atau kasih rekomendasi buat teman-teman anime apa yang kamu nonton?
3: Sudah, anime Naruto itu sudah paling banyak.
4: Naruto ya?
3: Iya, paling banyak nilai banyak, kehidupannya.
4: Betul. Di dalamnya. Banyak perbedaan-perbedaan di dalam yang akhirnya dikasih jadi satu gitu ya.
3: Karena di semua apa ya, semua villain di Naruto itu dia jadi jahat karena dia apa ya, tidak dimengerti gitu. Dari orang baik yang tersakiti.
4: Ais. Masak dia Pak Eko ini tuh rekomendasi dari Fahri teman berdua, yes, buat kamu yang pengen nonton. Mungkin Naruto ya.
3: Seumur hidup Naruto.
4: Masalahnya Naruto belum habis-habis.
3: Udah. Belum itu One Piece.
4: Oke. Nanti saya juga bakalan nonton Naruto dengan. Tapi dulu deh, saya pernah nonton. Cuman waktu Naruto masih kecil. Nah, sayangnya udah besar, Naruto-nya udah besar, udah gak nonton lagi deh. Karena udah beda jalan cerita lagi. Oke, dan teman berdua nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. Tentunya dengan pembahasan dan topik kita yang sama. Dan masih di program Spada di Moderasi Beragama. Jangan kemana-mana, tetap di Spada.
3: Oh, Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Dan di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
3: Teman

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Zek, dan kamu masih ditemani sama Iyek dan juga Fahri.
2: Yes.
1: Teman Pro 2, di segmen 3 ini kita bakal bahas soal anak muda bisa jadi generasi yang membawa kedamaian ya. Masih di topik yang sama, cuman ini agak beda subdikit teman Pro 2. Kalau ngomongin toleransi dan hidup damai, teman Pro 2, memang sebenarnya anak muda itu yang sangat punya peran atau andil yang besar banget teman Pro 2 di sini, karena generasi sekarang adalah generasi yang paling sering berinteraksi dengan banyak perbedaan, ya nggak sih Fahri?
2: Di sekolah ketemu banyak karakter, di kampus ketemu banyak budaya, di media sosial tentunya ketemu banyak pemikiran berbeda. Artinya
1: betul,
2: sebenarnya kita punya kesempatan besar untuk belajar memahami banyak sudut pandang nih teman Pro 2, dan itu penting banget nih, karena semakin kita mengenal orang yang berbeda dengan kita, semakin kita sadar bahwa semua manusia sebenarnya punya sisi baiknya masing-masing.
1: Yes, betul sekali. Dan fakta menariknya teman Pro 2, interaksi sosial yang positif antara kelompok berbeda terbukti dapat meningkatkan rasa saling percaya dan memperkuat toleransi di masyarakat.
2: Iya. Kadang kita terlalu cepat nih menilai seseorang dari luarnya saja, padahal setelah kenal lebih dekat ternyata dia baik, ternyata dia juga punya perjuangan hidup yang berat, ternyata dia juga sama-sama ingin dihargai. Nah, biasanya nih paling sering terjadi ke orang yang akan jadi teman dekat kita nih. Biasanya kayak, saya suka orang ini.
1: Sering terjadi ya. Jadi kayaknya kalau kita sebelum kenal dekat,
2: betul,
1: kita pasti punya pandangan yang kayak
2: apa sih
1: sombong
2: ini orang,
1: ya, orang-orang sombong kayaknya deh ini.
2: Padahal pas sudah saling pas kenal, sudah jadi teman baku bau, itu teman yang paling akrab.
1: Betul. Pas sudah sedekat itu ternyata, oh aslinya kok begini. Ternyata tidak sesombong yang apa yang saya pikir, betul, begitu. Makanya itu tadi ya.
2: Pentingnya mengenal seseorang sebelum menilai seseorang tuh dari luarnya saja,
1: betul,
2: gitu, dari looknya saja.
1: Betul, itu pentingnya kalau kita harus mengenal orang ya. Tapi perlu juga kita garis bawahi bahwa kalau memang kita nggak kenal, ya nggak perlu dijudge.
2: Iya,
1: betul. Ya nggak sih.
2: Kalau sekalipun kita nggak kenal, jangan juga kayak tadi itu tetap menilai orang dari luar.
1: Betul. Apalah kita yang nggak saling kenal, tiba-tiba kamu menghujat saya dengan segala ujaran kebencian yang kamu lontarkan.
2: Pasti kayak sebelum kalian menghujat seseorang ya, kalian juga harus berpikir kalau kalian diperlakukan hal yang sama, pasti kalian nggak mau kan?
1: Iya dong, iya dong.
2: Sebelum melakukan hal itu, coba bayangin ke diri kalian sendiri sebelum melakukan hal-hal seperti itu.
1: Makanya, teman Pro 2, ada dua makannya di sini. Makanya jangan gampang menghakimi orang hanya karena berbeda juga, teman Pro 2. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu perjalanan hidup seseorang. Dan jujur aja nih, teman Pro 2, buat kalian yang lagi dengerin sekarang, waduh, wait, sebentar.
2: Ada sedikit kesalahan teknis.
1: Iya. Nah, makanya jujur teman Pro 2, buat kalian yang lagi dengerin sekarang di RR Digital maupun di live TikTok saya pagi hari ini teman Pro 2, dunia sekarang tuh udah terlalu penuh dengan kebencian teman Pro 2, jadi jangan tambah lagi dengan sikap yang gampang memusuhi orang lain, sikap yang gampang menjudge orang lain, sikap yang terlalu gampang menilai orang lain dari sisi luarnya aja teman Pro 2.
2: Karena damai itu bukan tercipta saat semua orang sama, damai tercipta saat orang-orang yang berbeda tetap memilih untuk saling menghormati.
1: Benar.
2: Sudahlah, di dunia ini sudah semuanya saling sikut, sudah jangan kamu orang jadi orang yang saling benci juga.
1: Di dunia yang sudah hampir chaos ini teman Pro 2, udahlah, hentikan segala ujaran kebencian, hentikan segala perbedaan yang menurut kalian.
2: Ayo kita saling merangkul.
1: Iya, betul. Yang apa ya, menurut kalian berbeda, kalian musuhi, janganlah kayak gitu.
2: Cukup negara-negara lain dengan negara lain aja yang saling sikut. Kita di dalam negara sendiri harus saling langkul nih teman Pro 2.
1: Betul. Apalah artinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, tapi kita tidak mengamalkan itu di kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. Udah begitu sebegitu indahnya kalimat itu, tapi kita tidak mengindahkan itu di perbuatan kita sehari-hari teman Pro 2.
2: Sangat disayangkan sih, karena ya kalau bisa jadi itu salah satu, gimana ya, kalau menurut saya itu salah satu pandangan hidup sih, berbeda-beda tapi tetap satu juga.
1: Betul.
2: Itu sangat keren sekali,
1: sangat-sangat
2: ya,
1: betul.
2: Terus sudah mewakili semua apa yang kita bilang di pagi hari ini.
1: Benar
2: gitu kan.
1: Sekali. Dan mungkin perubahan besar ini menuju masyarakat yang lebih damai bisa dimulai dari hal sederhana teman Pro 2, tidak mudah menghina. Tidak gampang tersulut emosi.
2: Tidak mudah menghina karena mulut-mulut orang nih kayak apa yang sedikit
1: terlalu gampang juli ya.
2: Kayak lihat orang, astaga, jangan begitu, jangan. Terus jadi jangan gampang tersulut emosi ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi itu saya jujur pribadi masih susah karena apalagi di
1: kamu anaknya emosian ya?
2: di jalan sih. Lebih ke lihat orang merokok. Oh, karena sebenarnya, saya sering sekali mata gue itu.
1: Iya, sebenarnya itu kan positif negatif ya. Mm-mm. Positifnya kamu bisa menegur buat kebaikan orang itu juga, yeah, dan juga kebaikan kita yang sebagai pengendara pengguna jalan begitu.
2: Cuma,
1: ya.
2: Cuma caraku masih
1: betul, salah. Betul, negatifnya ya. Itu yeah. Caranya kamu masih salah dengan emosi kamu yang terlalu meluap-luap.
2: Yes.
1: Sebenarnya itu bisa lebih dikondisikan betul, lagi begitu, ditegur dengan masih, baik-baik ya. Tapi kalau memang itu tidak diindahkan, ya sudah. Baku hantam saja. Jangan dong. Jangan dong. Dan berikutnya teman Pro 2, kamu bisa dengan
2: belajar
1: mendengarkan juga. Selain kamu bisa mendengarkan Pro 2 FM, kamu juga bisa mendengarkan teman-teman yang berbeda pendapat dengan kamu begitu ya, biar bisa pertemanannya bisa makin langgeng gitu ya, nggak ada yang namanya sikut-sikutan teman Pro 2. Dan juga bisa silakan.
2: Tempat ada menghargai pendapat orang lain, mm-hmm, teman Pro 2. Seperti yang sudah-sudah seperti kejadian kemarin, kata sepakat itu sebenarnya bukan untuk mengakhiri mengakhiri pembicaraan atau mengakhiri perdebatan itu, salah satu bentuk menghargai pendapat orang lain gitu kan. Jadinya kita harus bisa lah menghargai pendapat orang lain.
1: Nah
2: itu kamu rasa di pribadinya kamu, mungkin dia ini berpandangan begini karena subjektif bukan objektif, ya itu pandangan dia gitu kan. Jangan terlalu kalian campuri dengan masukan-masukan cara berpikir kalian juga gitu.
1: Yes, betul.
2: Dan yang terakhir, tetap memperlakukan semua orang dengan baik.
1: Wede. Sebentar Fahri, saya bacain dulu ada yang mau request lagu. Emiral Setiawan. Bisa request lagu kak? Boleh banget, silakan. Katanya dia mau request lagunya Kenangan Manis by Pamungkas. Waduh, ini lagu andalan dari
2: Kenangan Manis.
1: Cocok ya buat jadi penutup program kita di pagi hari ini, enggak sih? Silakan Fahri lanjutin.
2: Karena kadang tindakan kecil seperti menghormati orang lain itu bisa membuat dunia terasa lebih nyaman untuk semua orang nih teman Pro 2. Dan ya nggak kerasa ya nih teman Pro 2.
1: Betul, kita udah hampir di ujung banget nih teman Pro 2.
2: Karena program ini selesai di jam 10 ya.
1: Betul.
2: Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lewat 51 menit nih teman Pro 2.
1: Tapi
2: semua, semoga obrolan pagi hari ini bisa jadi pengingat kecil buat kita semua.
1: Betul.
2: Bahwa hidup damai itu sangat penting ya teman Pro 2.
1: Iya, karena kadang manusia itu teman Pro 2 terlalu sibuk mempermasalahkan perbedaan.
2: Yes.
1: Sampai lupa bahwa kita semua ini sama-sama manusia.
2: Sama-sama
1: betul.
2: Makan nasi.
1: Sama-sama makan nasi, sama-sama punya kepala, sama-sama punya otak.
2: Iya.
1: Tapi kalau kita berbicara soal isinya pasti akan banyak perbedaan di dalamnya.
2: Betul.
1: Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan tidak apa ya, saling sikut-sikutan tadi teman Pro 2.
2: Dan kalau dipikir-pikir nih teman Pro 2, hidup ini sudah cukup berat gitu kan.
1: Wede.
2: Jadi jangan ditambah lagi dengan kebencian yang sebenarnya bisa dihindari.
1: Iya, sekarang pada akhirnya teman Pro 2, tidak semua orang akan punya cara berpikir yang sama dengan kita dan itu sebenarnya normal.
2: Betul.
1: Yang tidak normal adalah ketika perbedaan kecil berubah jadi alasan untuk saling membenci.
2: Yes, padahal kita bisa berbeda tanpa harus bermusuhan nih teman Pro 2. Kalau kita bisa tidak setuju tanpa harus menghina ya. Kita bisa punya keyakinan masing-masing tanpa harus menjatuhkan orang lain.
1: Iya, karena toleransi teman Pro 2 bukan tentang siapa yang paling kuat mempertahankan ego, tapi siapa sih yang cukup dewasa untuk tetap menghargai orang lain meskipun berbeda. Dan itu bukan tanda kelemahan teman Pro 2, justru itu adalah tanda kedewasaan dari pola berpikir kita.
2: Ya teman Pro 2, Indonesia ini bisa dibilang besar karena keberagamannya. Kalau semua orang terus saling membenci hanya karena perbedaan, maka yang rusak bukan cuma hubungan antar manusia nih, tapi juga rasa persatuan yang selama ini dijaga bersama gitu kan.
1: Ede. Makanya mulai sekarang teman Pro 2, yuk belajar lebih tenang, lebih sabar, lebih mau mendengarkan, lebih mau memahami juga. Karena mungkin dunia gak langsung berubah besar hari ini, tapi setidaknya kita bisa mulai menciptakan lingkungan yang lebih damai dari cara kita memperlakukan orang lain. Karena damai bukan hadir saat semua orang sama teman Pro 2, tapi damai hadir saat manusia belajar saling menghargai di tengah perbedaan. Dan mungkin dunia yang lebih tenang bisa dimulai dari satu sikap sederhana, tetap menghormati orang lain meskipun berbeda dengan kita. Itu kalimat penutup kita di pagi hari ini teman Pro 2. Atau mungkin ada dari Fahri lagi?
2: Tidak ada.
1: Intinya kita selalu menerapkan nilai dari Bhinneka Tunggal Ika ya.
2: Yes, dan juga sila kedua Persatuan
1: betul.
2: Indonesia.
1: Iya, sebenarnya sekali itu dia teman Pro 2. Akhir kata Yak Melana pamit.
2: Dan saya Fahri Muhammad Nur pamit. Senang bisa kembali mengisi menjadi co-host di program
1: Sepada.
2: Yes. Setelah sekian hari tidak mengisi, akhirnya
1: saya. Emang kamu kan dari mana?
2: Kemarin minggu kemarin kan banyak libur.
1: Long weekend ya kemarin.
2: Kayak,
1: tapi minggu ini sepertinya kamu bakal full sama Sepada deh.
2: Iya. saya akan kembali menjadi co-host pada.
1: Oke. Oke deh teman Pro 2, udah ada lagu penutup kita di pagi hari ini. Requestan dari Emerald Satiawan, Kenangan Manis by Pamungkas. Langsung aja teman Pro 2, tanpa banyak basa-basi lagi, kita juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi tenang, saya bakal masih menemani kamu sampai di jam 11 nanti waktu Indonesia Tengah di program Pro 2 Hitlist. Bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong hadirnya insentif pajak bagi industri perfilman internasional di Indonesia. Dan skema ini nilai mampu meningkatkan daya saing Indonesia seperti yang telah diterapkan Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Penerapan insentif tersebut penting, teman Pro 2, untuk menarik lebih banyak rumah produksi internasional agar menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting. Alex Marquez mengalami dua cedera serius setelah mengalami kecelakaan besar pada MotoGP Catalunya 17 Mei kemarin. Berdasarkan informasi resmi teman Pro 2 dari Gresini Racing, hasil pemeriksaan menunjukkan Marquez mengalami patah tulang selaka kanan, mengalami retak kecil pada tulang leher ketujuh. Disebutkan cedera pada tulang leher Marquez tidak memerlukan tindakan operasi. Dan informasi terakhir teman Pro 2, video lirik lagu dari Kepala Pundak Kerja Lagi oleh Sal Priadi ini telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis pada awal Mei lalu. Lagu tersebut teman Pro 2 menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu ini teman Pro 2 mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan juga lembur. Informasi selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hei, kok anak baru ya?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu ya.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 ya, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Cuk, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru.
5: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
6: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
8: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
9: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, tentunya dengan lagu-lagu yang sedang tren dan lagu-lagu baru teman Pro 2 di jam 10 sampai nanti di jam 12 yang waktu Indonesia Tengah. Udah masuk satu requestan dari Kak Zulia yang ini udah pasti request dari lagunya Angie Carvalho yang judulnya Remuk nih teman Pro 2. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Siap. Thank you udah join teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di 105 FM maupun di aplikasi RRI Digital. Nanti bakal saya puterin lagu dari Angie Carvalho, Remuk. Dan buat kamu juga yang pengen gabung bareng sama kita di pagi hari ini, silahkan di program Pro 2 Hitlist. Saya tungguin teman Pro 2 sampai jam 11, nanti bakal dilanjutin lagi di jam 12 sampai jam 12 siang sama Nadila teman Pro 2. Saya masih akan menemani kamu ada kurang lebih 30 menitan lagi teman Pro 2 kebersamaan kita di siang hari ini. Silahkan dimasukin, digercepin lagu-lagu favoritnya, dimasukin di Pro 2 FM Palu di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Yuk digercepin teman Pro 2, siapa tahu lagu-lagu favorit kamu bisa masuk di top 20 chart kita minggu ini teman Pro 2 di hari Sabtu nanti. Ditungguin aja, langsung aja ini dia teman Pro 2, Angie Carvalho dengan Remuk, diikuti dengan lagu dari Second Chance yang baru aja rilis beberapa hari kemarin atau baru kemarin malam teman Pro 2 dengan Merayu Mentari.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Ini teknologi, game, gadget dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
2: Iya.
1: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini gitu. Juga sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
2: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam ya kan, tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Who are you?

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kita kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
2: Iya.
1: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini gitu, juga sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
2: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam ya kan, tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih terus setia untuk dengerin Pro 2 hari ini melalui streaming ya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 ya, dengan beragam informasi yang tentunya sebenarnya beberapa informasi ini sebenarnya hal sepele yang sering kita lakukan. Hanya saja karena mungkin kita tidak tahu informasi lebih lanjut, maka kita mengulang-ulang kesalahan ini dan akhirnya berdampak pada diri kita. Jadi hal-hal sepele yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita mesti tahu nih, ada ilmunya teman Pro 2 ya. Selain informasi-informasi yang keren, saya juga bakal hadirkan beberapa pilihan lagu dong yang udah masuk di playlistnya Pro 2 Palu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila, boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Cerita.
7: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah? Atau memang kalau yang
6: iya,
7: nggak pedes berarti?
6: Iya, enggak. Kadang orang

0: Karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga?
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedes gitu.
1: Di balance
0: gitu. Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, dia bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, apa menu makan kamu hari ini? Apakah kamu akan makan ayam? Kalau makan ayam kan ada beberapa bagian dari ayam itu menjadi pilihan dari beberapa orang ya. Misalnya ada teman saya, dia suka sekali makan mie ayam pakai ceker. Sedangkan saya kalau makan ayam itu lebih suka pahanya gitu daripada dadanya, teman berdua. Nah, ngomong-ngomong tentang bagian ayam yang sering kita makan, ada yang mesti kita ketahui nih, teman berdua, ada bagian ayam yang tidak boleh dimakan, begitu ya. Tidak semua bagian ayam itu aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ya. Beberapa bagian justru menyimpan resiko lebih tinggi bila tidak diolah dengan benar. Jadi sekali lagi, beresiko untuk kesehatan kita apabila tidak diolah dengan benar, begitu ya. Yang pertama adalah brutu. Brutu ini adalah kelenjar minyak di ekor ayam, teman berdua, yang mengandung kelenjar minyak dan sisa metabolisme. Jika tidak dibersihkan sempurna, bisa membawa resiko bakteri. Jadi sebaiknya dibatasi atau dibuang ya. Brutu itu kelenjar minyak di ekor ayam. Lalu kepala ayam ya, kepala ayam dan kulit. Bagian dalam kepala itu dapat menyimpan lemak dan sisa metabolisme. Jika tidak dimasak matang, begitu ya, risiko kontaminasinya cukup tinggi. Jadi konsumsi sesekali aja dan pastikan matang dengan benar, begitu ya. Lalu ceker ayam nih, teman berdua, bagian paling mudah tercemar kotoran saat ayam hidup itu adalah ceker. Perlu pembersihan ekstra dan perubusan lama. Aman bila bersih dan dimasak lama, tapi jangan berlebihan. Lalu ada kulit ayam dan daging berlemak yang mengandung lemak cukup tinggi, karena jika sering dikonsumsi tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Boleh, tapi dibatasi porsinya ya. Dan yang terakhir adalah jeroannya, hati, ampela, dan usus. Cepat rusak, mudah bau, dan rentan terkontaminasi bila penyimpanannya kurang tepat. Pastikan masih segar dan dimasak sangat matang, teman berdua. Semua makanan tadi ini sebenarnya it's okay, tapi kalau dikelola dengan baik, benar, dan dikonsumsi dalam jumlah batas yang wajar.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kewajiban bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga barusan menghadapi yang namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
2: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
3: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
1: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
4: Ngeri.
3: Sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satu karena kasus. Iya.
4: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolaps.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Perdua, tahu tidak sih ternyata Indonesia itu Teman Perdua sudah punya 461.991 coffee shop per akhir tahun 2025 kemarin. Dan dikutip dari si Asia Stars, Indonesia itu tercatat memiliki sekitar 461.000 sekian coffee shop dan menjadikannya negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Dan perlu dicatat Teman Perdua, data ini juga mencakup warung kopi sederhana dan kedai tradisional yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Data tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana peta industri kopi global kini semakin dipengaruhi oleh negara-negara Asia, dengan Indonesia berada di posisi teratas loh Teman Perdua. Sebagai perbandingan, 7 dari 10 negara dengan jumlah coffee shop terbanyak di dunia berasal dari kawasan Asia. Di posisi pertama ada Indonesia, lalu disusul dengan Tiongkok, dan selanjutnya ada Amerika Serikat, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, Brazil, Jepang, Filipina, dan Meksiko. Dan nomor 1 tentunya ada Indonesia, Teman Perdua, yang memiliki coffee shop terbanyak di dunia. Yeah.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.
2: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papilla

0: Bila lipatan dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Namanya Bu untuk kopi ini. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
3: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Betul. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, yes, romantis, ya, terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
3: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini sih?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Mariari Perdua Palu, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman berdua, hari ini Nadila pengen berbagi informasi untuk kamu yang lagi ingin memasak ketupat ya untuk Lebaran tahun ini. Nah, menjelang momen Lebaran penting untuk memahami cara mengetahui ketupat itu sudah matang atau belum ya teman berdua. Jadi dengan seperti itu hidangan hari raya kamu yang kamu sajikan dapat tersaji dengan lebih maksimal. Meski terlihat sederhana, proses merebus ketupat ini sebenarnya membutuhkan perhatian khusus loh agar hasilnya tidak terlalu lembek atau justru masih keras di bagian dalam ya. Nah, ketupat sendiri menjadi hidangan wajib ketika Lebaran. Alih-alih beli jadi, banyak orang yang memilih masak ketupatnya sendiri menjelang hari Lebaran tiba, teman berdua. Selain bisa menyesuaikan tekstur, rasa, serta kebersihan ketupat untuk disantap, membuat ketupat itu sering dilakukan bersama-sama anggota keluarga yang menjadikan momen ini spesial. Namun bagi yang belum bisa membuat ketupat, tentu akan bingung bagaimana memastikan kematangannya. Nah, cara untuk mengetahui ketupat sudah matang atau belum, informasinya akan ada di bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di program kita untuk hari ini di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Prodwo di IG Rubalang dan juga IG-nya
3: Indica
1: Foundation.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Well, teman berdua, selanjutnya adalah cara pertama untuk mengetahui ketupat sudah matang atau belum adalah perhatikan waktu perebusan ketupat ya. Salah satu cara paling umum untuk memastikan ketupat itu sudah matang adalah dengan memperhatikan lama waktu perebusannya. Ketupat itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 jam untuk benar-benar matang sempurna. Waktu ini diperlukan agar beras di dalam anyaman daun kelapa dapat mengembang secara merata. Jika direbus terlalu sebentar, bagian tengah ketupat masih terasa keras saat dipotong. Nah, selain itu pastikan air rebusan selalu menutupi seluruh ketupat selama proses memasak ya. Air yang berkurang dapat membuat ketupat matang.

0: Kita lanjut lagi teman berdua. Cara selanjutnya untuk mengetahui ketupat sudah matang atau belum, tekan permukaan ketupat. Nah, kamu bisa menekan bagian permukaannya teman berdua ya. Jadi ketupat yang matang biasanya terasa padat tetapi tetap sedikit empuk ketika ditekan. Gimana ya menjelaskannya? Kamu pernah makan coto maros kan? Nah itu, begitu dia ya. Nah, kalau ketupat masih terasa sangat keras, kemungkinan beras di dalamnya belum mengembang sempurna. Sebaliknya, jika terlalu lembek, bisa jadi ketupatnya terlalu lama direbus. Tekstur yang ideal itu adalah padat dan stabil, sehingga ketika dipotong, bentuknya tetap rapi dan tidak mudah hancur, teman berdua. Kayak gitu ya. Jadi sama kayak perasaan. Biar diapain, tidak akan mudah hancur.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selanjutnya, cara untuk tahu ketupat sudah matang atau belum, perhatikan bentuk dan kepadatan ketupat, teman Pro 2 ya. Jadi ketupat yang masak, yang sudah masak, biasanya itu punya bentuk yang lebih penuh dan padat. Anyaman daun kelapanya akan terlihat terisi rapat oleh nasi yang telah mengembang. Dan kamu juga bisa melihat bagian sela-sela anyaman. Kalau ketupat terlihat mengembung merata, itu menandakan beras di dalamnya sudah mengembang dengan baik. Dan sebaliknya, jika masih ada bagian yang terasa kosong seperti perasaan atau kayak kempis begitu ya, kemungkinan ketupatnya belum matang, teman Pro 2 ya. Jadi memang masak ketupat ini sepertinya susah-susah gampang gitu ya, tapi harus ada punya teknik biar kematangannya sangat excellent, sempurna.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Karena kan anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health.
1: Mental health. Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
1: Oke.
2: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
2: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
1: Okay. Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
2: Oke, kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
1: Jejak
2: jadi,
1: digital.
2: Iya, jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Jadi memang kamu harus bersabar untuk menunggunya. Lalu yang terakhir adalah tidak ada air yang menetes saat dipotong. Nah ini dia ciri lain yang bisa digunakan untuk mengetahui kematangan atau masaknya ketupat. Itu adalah dengan melihat kandungan air di dalamnya. Ketupat yang matang tidak akan mengeluarkan air berlebih ketika dipotong. Jika saat dipotong masih terlihat air menetes, itu menandakan nasi di dalam ketupat belum sepenuhnya matang, teman Pro 2. Kondisi ini biasanya terjadi ketika waktu perebusan masih kurang. Kamu bisa merebus ketupat kembali hingga benar-benar matang ya. Aduh, cepat ya, hati-hati. Aduh, semua lebaran ini. Ketupat yang matang secara sempurna punya tekstur nasi yang padat dan menyatu ya, kayak kamu dan dia. Jadi dengan begitu potongan ketupat tetap rapi dan tidak terasa lembek saat disajikan. Nah itu dia beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk tahu ketupat sudah matang atau belum, yang bisa diaplikasikan ya teman Pro 2. Semoga bermanfaat. Kalau sudah jadi ketupatnya jangan lupa bagi-bagi saya juga ya.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
3: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
5: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Kalau mau dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020 Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita. Boleh. Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih Kak, balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
1: Perasaan.
7: Kan lalu ceritanya lalu.
1: Iya, logikanya enggak jalan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Nadila. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang ada beberapa aturan dan etika olahraga di gym yang wajib dipatuhi agar nyaman dan juga aman. Jadi pergi ke gym itu seringkali jadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh ya, meningkatkan stamina, sampai dengan mengelola stres, teman Pro 2. Namun, dibalik deretan alat fitness maksudnya, dan semangat berolahraga, ada satu hal penting yang sering kali terlupakan, yaitu etika dan aturan saat berada di gym. Padahal gym itu merupakan ruang bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan tujuan yang sama, teman Pro 2. Tanpa disadari, kebiasaan kecil seperti tidak mengembalikan beban ke tempat semula, terlalu lama menggunakan satu alat, atau kurang memperhatikan sekitar, itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan resiko membahayakan ya. Itulah mengapa memahami aturan dan etika olahraga di gym menjadi hal yang sama pentingnya dengan teknik latihan itu sendiri. Etika gym pada dasarnya mengajarkan kita untuk lebih peduli, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan latihan yang aman bagi semua. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin beberapa aturan dan etika olahraga di gym sebaiknya diterapkan agar pengalaman olahraga menjadi lebih menyenangkan. Informasi selanjutnya saya akan bagikan saat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
6: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
5: Iya benar.
7: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
6: Sosial media benar.
7: Karena benar. Paling mudah reach out orang-orang umum.
6: Oh.
7: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
6: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu yang cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya? Atau kayak gimana?
7: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
6: tanya interaksi jawab, langsung ya
7: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
5: Jadi konten ya.
7: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
6: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
7: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
6: Segmented
7: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu ya, sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
5: Iya
7: gitu.
5: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
6: Anak Gen.
5: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jangan berdua ya. Kita awali dengan selalu minta izin sebelum menggunakan alat ya. Jadi kalau seseorang sedang menggunakan alat atau mesin tertentu di tempat gym dan kamu membutuhkan peralatan di sekitarnya, selalu minta izin terlebih dahulu. Jadi mengembalikan beban ya atau alat secara tiba-tiba saat orang lain sedang squat atau melakukan gerakan yang lain, itu bisa sangat berbahaya dan beresiko menyebabkan cedera serius. Jadi memang harus izin ya kak, saya boleh menggunakan alat yang ini. Oke. Lalu aturan berikutnya adalah mengembalikan beban ke tempat semula. Jadi mengembalikan dumbbell, barbell ya ke raknya adalah aturan dasar gym teman pro 2. Selain menjaga kerapian, kebiasaan ini juga mencegah resiko agar orang lain tidak tersandung ya dan bisa mengakibatkan cedera. Kalau kamu mampu mengangkatnya, maka kamu juga mampu mengembalikannya kan. Kan biasanya tuh ada yang setelah menggunakan beban, apalagi kalau bebannya 10 kilo ya kan, yang pakai misalnya laki-laki, terus setelah itu kita perempuan yang mau pakai lagi alatnya, kebayangkan kamu harus mengangkat 10 kilo beban itu dengan dua beban gitu ya, jadi ada 20 kilo ya teman berdua. Oh my god, jadi memang aturan ini aturan dasar sih kayaknya di setiap gym itu memang tertulis ya, untuk mengembalikan beban atau barbel itu ke tempat semula.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi ya, untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
3: Iya.
2: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
3: Iya ada kita.
2: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan iya. Masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
3: Iya betul.
2: Untuk menciptakan kebersamaan.
3: Iya.
2: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
3: iya.
2: Lakukan itu begitu ya.
3: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga. Memang iya. Kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
2: Oh iya betul.
3: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya. Harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dan sekarang teman berdua, kita bakal ke informasi mengenai ada beberapa makanan yang tidak boleh disajikan di Met Gala. Kenapa? Nah, kira-kira kenapa ya teman berdua? Jadi ajang terbesar dalam dunia mode yaitu Met Gala di 2026 kemarin, itu yang baru aja berlangsung di tanggal 4 Mei 2026 malam hari waktu Amerika Serikat ya. Jadi diselenggarakan setiap tahun pada hari Senin pertama di bulan Mei. Dan Met Gala itu adalah acara penggalangan dana untuk The Metropolitan Museum of Art di New York. Dan tahun ini Met Gala mengambil tema costume art. Jadi selain penggalangan dana, acara Met Gala ini juga mencakup penampilan dari beberapa artis ya. Ada cocktail juga dan makan malam formal. Meski menu yang disajikan sangat mewah, bukan berarti kamu bisa menemukan semua makanan di sini. Sebaliknya, Met Gala itu punya aturan yang kuat, termasuk soal makanan apa yang boleh dan tidak boleh disajikan selama acara. Salah satunya adalah petersli, teman berdua. Jadi petersli atau petersli ini adalah tanaman herbal yang berukuran kecil yang seringkali digunakan sebagai bahan pelengkap makanan. Warnanya hijau, ini kayak daun kemangi gitu ya teman berdua. Jadi warnanya hijau, cerah, membuat petersli ini seringkali digunakan untuk hiasan atau garnish ya pada makanan. Iya, daun kemangi tepatnya. Tapi sayangnya meski keberadaan tumbuhan satu ini atau bisa dibilang sebagai topping dalam makanan ini membuat tampilan makanan ini jadi semakin menarik, tapi dia ini adalah salah satu makanan terlarang pada acara Met Gala. Kenapa? Karena daun hijau kecil ini mudah sekali menyangkut di gigi dan merusak penampilan para tamu yang hadir. Selain itu disebutkan juga bahwa Anna Wintour, teman berdua, selaku kostum institut gala di Metropolitan Museum of Art, kurang menyukai petersli juga. Dia memilih untuk tidak menyajikannya kepada tamu undangan. Seperti itu. Masih ada beberapa lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat hari kebangkitan nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di hari kebangkitan nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

0: bisa dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tau.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
2: Jadi tanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
1: ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
2: cari
1: ya dimana? Cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu, mau apa namanya stem cell mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum.
5: Halo.
4: Hai. Kita mau bikin apa ini?
5: Mau nyanyi?

ada beberapa makanan lagi yang seharusnya itu tidak boleh ada di Met Gala. Bukan seharusnya, tapi memang tidak diperbolehkan ada di meja makan Met Gala Taman Perdua. Selanjutnya adalah bawang putih. Nah, jadi menambahkan bawang putih itu memang bisa bikin rasa makanan terasa lebih nikmat ya. Nah, walaupun seperti itu, Met Gala justru melarang menghidangkan makanan yang mengandung bawang putih kepada para tamu khususnya. Alasan utamanya bukan karena rasa ya, melainkan aroma dari bawang putih yang bisa bertahan lama di mulut teman berdua. Karena bagaimanapun selama acara berlangsung, tamu undangan yang hadir itu akan terlibat dalam banyak interaksi begitu ya, dan juga diskusi tentang mode. Jadi konsumsi makanan yang mengandung bawang putih dan aroma yang muncul setelahnya itu dikhawatirkan dapat membuat tamu merasa kurang nyaman. Nah, daripada suasananya jadi canggung, pihak penyelenggara memutuskan untuk tidak menyertakan bawang putih pada makanan yang akan mereka sajikan dalam Met Gala.

saya bakal ngasih informasi mengenai kita bakal mengenal 3 maskot Piala Dunia 2026. Jadi ini adalah sebuah simbol persatuan antara 3 negara ya, teman berdua, yaitu Amerika, Kanada, dan juga Meksiko, begitu. Jadi FIFA itu menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot ini adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Jadi masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Clutch sendiri digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan juga semangat kompetitif, begitu ya. Sementara itu, Maple sendiri hadir sebagai rusa besar dari Kanada, dan maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan adapun Zayu ini adalah jaguar yang mewakili Meksiko, dan karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan juga warisan budaya.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
2: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Di Himabri sudah berapa lama? Ini call tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
7: Iya.
6: Ih, banyak berkecimpung dalam hal apa? Himabris.
7: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
6: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Mantap.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang 3 maskot Piala Dunia 2026. Ini adalah sebuah simbol persatuan 3 negara, teman Pro 2. Dan konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya Piala Dunia itu hanya menggunakan satu maskot resmi aja, tetapi FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan juga keberagaman antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, begitu ya. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara, yaitu di 3 negara tadi. Selain menjadi ikon turnamen, maskot ini juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital untuk menjangkau audiens lebih banyak, terkhusus generasi muda, teman berdua ya. Dan Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, teman berdua. Dan pertandingan ini akan berlangsung di sejumlah kota besar di 3 negara tersebut, begitu ya. Format baru ini diharapkan menghadirkan kompetisi yang lebih luas dan juga menjangkau

0: rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Pro 2FM.
2: Penting tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
3: Okay.
2: Kita nggak bisa olahraga secara
3: maksimal.
2: Intinya tidur yang cukup dulu. Tidur setelah itu.
3: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
4: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah. Tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
3: iya.
4: Disalahartikan
3: ya, digedik lagi, jadi mental lagi.
4: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
3: Berlebihan ya, oke. Okay.
4: Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
2: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
3: ya.
2: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
3: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
2: berlebihan
3: itu baru masalah gitu
2: masalah.
3: Ya.
2: Bisa
3: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
2: Betul. Ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan
3: kita
2: menganggap obat itu jadi sumber
3: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
2: Betul.
3: Gitu mungkin lebih ke mindset juga.
4: Mindset,
3: ya. Oke, okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres,
4: penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali Nadila masih nemenin kamu untuk hari ini, teman Bro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu sangat berkesan buat kamu, ya kan? Bahagia dan sehat terus, teman Bro 2. Ngomongin bahagia dan sehat itu biasanya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun ya, saat seseorang bertambah usia, teman Bro 2. Ngomongin tentang bertambahnya usia, ada beberapa pertanda di dalam tubuh kita ini seiring bertambahnya usia. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita saat kita setiap hari usianya semakin bertambah begitu ya. Dan terkadang kamu menemui sejumlah orang yang terlihat muda namun usianya sudah tua. Tapi ada yang usianya masih muda tapi mungkin terlihat lebih tua daripada usianya, teman berdua. Atau bahkan tampilannya itu mengikuti dari usianya itu sendiri, ya kan? Jadi meski tahun berganti, ada beberapa orang yang wajah mereka itu tetap terlihat muda dan punya daya tarik sendiri yang mampu menyita perhatian. Namun usia itu tidak pernah bohong, ya. Ini dia garis merahnya adalah walaupun ada orang yang dia ulang tahun yang ke-35 tapi terlihat seperti 34. Tapi walaupun memang terlihat awet muda dari luar, tapi usia itu tidak pernah bohong. Walaupun wajah terlihat muda, kamu bisa mampu membaca usia orang itu lewat sejumlah bagian tubuh yang mereka miliki. Ya, apakah masih muda atau tua, dan ini juga dirasakan oleh orang yang usianya semakin hari semakin bertambah. Tidak terkecuali siapapun itu, teman berdua. Jadi beberapa ciri ini menandakan memang ya itu tadi, kamu tidak bisa menolak tua. Oke, apa aja nanti kita lanjutin ya. Tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
5: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

0: 105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, okay, sore ini teman Pro 2 kita di program Pesta Bola Dunia. Spesialnya hari ini di Man versus Machine, teman Pro 2 di Gibol ya, gila bola Man versus Machine. Topiknya adalah strategi negara top menuju Piala Dunia 2026 ya. Dan hari ini saya bakal ngobrol sama namanya siapa ya tadi? Oh, Elizabeth. Oke. Saya bakal ngobrol sama Elizabeth, teman Pro 2, dan saya bakal lanjut lagi ya ngobrol sama dia. Oke, Elizabeth, kita lanjutin lagi ngobrolin tentang Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ayo Nadila, Elizabeth sudah siap nih. Tadi kita mau bahas strategi negara top. Ada negara tertentu yang ingin kamu bahas lebih dulu? Atau mau bahas tren umum taktik yang mungkin muncul?
0: Justru saya mau nanya sama kamu, Elizabeth, menurutmu negara top siapa saja tuh yang siap di 2026 ini?
1: Menurut Elizabeth, negara-negara seperti Prancis, Brazil, Argentina, dan Spanyol sepertinya akan tetap menjadi favorit. Mereka punya kedalaman skuad dan tradisi kuat. Jerman juga mungkin akan bangkit setelah beberapa turnamen belakangan kurang memuaskan. Tapi jangan lupakan juga negara-negara kuda hitam yang bisa mengejutkan. Ada satu negara yang kamu prediksikan akan tampil gemilang?
0: Kalau menurutku mungkin bisa jadi Jerman. Kalau menurutmu?
1: Jerman memang punya potensi besar untuk bangkit, apalagi dengan semangat regenerasi mereka. Kalau menurut Elizabeth, selain Jerman, mungkin Italia juga akan kembali kuat setelah absen di Piala Dunia sebelumnya. Mereka punya motivasi tinggi. Tapi di luar itu, Elizabeth juga penasaran dengan performa tim-tim Asia dan Afrika yang semakin berkembang. Gimana, Nadila? Ada pandangan lain tentang tim-tim kuda hitam?
0: Kalau dari Asia sendiri, kira-kira menurutmu mana nih yang bisa menjadi kuda hitam?
1: Dari Asia, Elizabeth perkirakan Jepang dan Korea Selatan masih akan jadi yang terkuat. Mereka punya pengalaman dan pemain-pemain berkualitas di Eropa. Tapi jangan lupakan juga negara seperti Arab Saudi atau Australia yang bisa menyulitkan. Siapa yang menurutmu paling berpeluang mengejutkan dari Asia?
0: Kalau dari Asia, mungkin saja Jepang bisa menjadi salah satu negara yang menjadi kuda hitam ya.
1: Setuju sekali, Nadila. Jepang punya gaya main yang disiplin dan pemain muda potensial. Mereka selalu bisa memberikan perlawanan sengit. Akankah mereka bisa melangkah lebih jauh dari pencapaian sebelumnya? Kita lihat nanti. Ada hal lain yang ingin kamu diskusikan tentang Piala Dunia 2026?
0: Pertanyaanku, kira-kira menurutmu kalau dari negara Eropa sendiri yang mungkin banyak yang menurut orang itu dia tidak akan jadi pemenang, tapi bisa saja dengan strategi barunya dia akan jadi pemenang.
2: Halo.
0: Oke, kalau Mas mau nanya apa?
2: Oh, tadi bahas Italia ya. Perasaan Italia enggak lolos deh.
0: Bukan Jerman.
1: Pertanyaan menarik.
0: Mas mau tanya apa, Mas Iwan? Tidak, ke AI.
2: Sebelumnya kan silahkan, saya dengar katanya Italia bisa bangkit lagi. Italia enggak lolos loh di Piala Dunia tahun ini. Kamu ambil data dari mana?
1: Iya, benar sekali. Maaf atas kesalahan sebelumnya. Data saya menunjukkan bahwa Italia memang tidak lolos kualifikasi Piala Dunia 2022. Pernyataan saya sebelumnya tentang potensi bangkit di 2026 adalah spekulasi saya berdasarkan sejarah mereka, bukan data pasti kelolosan. Terima kasih sudah mengoreksi, Mas Iwan. Ada hal lain yang ingin diperjelas?
0: Oke, hari ini saya bareng Mas Iwan, Elizabeth. Mas Iwan punya beberapa pertanyaan lagi nih untuk kamu di Piala Dunia 2026.
1: Silahkan Mas Iwan, Elizabeth siap mendengarkan dan mencoba menjawab sebisa mungkin. Mau tanya tentang tim, pemain, atau hal lain nih?
2: Ya, saya mau tanya misalnya kalau pertandingannya itu pertandingan akan diadakan sekaligus dua pertandingan atau bagaimana? Kalau misalnya begini, kalau bentrok langsung pertandingan kan penonton bingung mau lihat yang mana?
1: Itu pertanyaan yang bagus, Mas Iwan. Biasanya dalam turnamen besar seperti Piala Dunia, jadwal pertandingan diatur sedemikian rupa supaya tidak bentrok di waktu yang sama, terutama untuk pertandingan yang krusial. Tapi kadang-kadang di babak grup ada pertandingan yang dimainkan bersamaan di hari terakhir untuk menjaga fair play. Penonton biasanya bisa memilih siaran mana yang ingin ditonton atau mengikuti perkembangan dari berbagai sumber. Ada kekhawatiran tertentu dari Mas Iwan tentang hal ini?
2: Iya, khawatirnya kan kalau ada pertandingan yang bersamaan kan kita bingung nontonnya. Soalnya ini pertandingan ini banyak sekali karena timnya kan tahun ini lebih banyak. Kita berapa?
0: 40-an ya?
2: 40-an. Nah, itu berapa kali pertandingan itu?
1: Betul, Mas Iwan. Dengan 48 tim, jumlah pertandingannya memang jadi jauh lebih banyak. Tapi biasanya penyelenggara sudah memperhitungkan itu dan menyusun jadwal dengan hati-hati, menyebarnya selama beberapa minggu. Meskipun kemungkinan bentrok ada di fase grup pada hari-hari tertentu, biasanya pertandingan utama akan tetap disiarkan terpisah atau bergantian agar penonton tidak melewatkannya. Apa ada sistem penyiaran tertentu yang Mas Iwan harapkan untuk memudahkan menonton?
2: Jelas ya, harus dipisah ya kalau ini. Kemudian untuk tempat lokasinya sendiri di mana sih?
1: Untuk lokasinya, seperti yang Elizabeth sebutkan sebelumnya, Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pertandingannya akan tersebar di beberapa kota besar di ketiga negara itu. Ada kota tertentu yang ingin Mas Iwan tahu lebih lanjut di mana pertandingan diadakan?
0: Oke, Elizabeth punya informasi tidak tentang negara siapa saja yang akan bertanding di Amerika Serikat, lalu siapa negara mana saja yang bertanding di Kanada dan juga Meksiko?
1: Sayangnya untuk jadwal spesifik negara mana yang akan bertanding di kota atau negara bagian tertentu, informasi itu belum dirilis secara resmi. Biasanya pembagian grup dan jadwal baru ditentukan setelah kualifikasi selesai dan pengundian dilakukan mendekati tahun pelaksanaan. Tapi umumnya Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah sebagian besar pertandingan, termasuk babak gugur terakhir. Mau tahu lebih banyak tentang kota-kota kandidatnya?
0: Amerika kan menjadi tuan rumah nih. Menurut Elizabeth, apa saja nih strategi yang disiapkan oleh Amerika sebagai tuan rumah untuk bisa menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini?
1: Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat punya keuntungan besar dari dukungan penonton di kandang. Strategi utama mereka kemungkinan adalah membangun skuad yang solid dengan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat. Banyak dari mereka yang sudah bermain di liga-liga top Eropa. Mereka juga pasti fokus pada peningkatan kondisi fisik dan pematangan taktik di bawah pelatih yang tepat. Selain itu, memanfaatkan laga pemanasan melawan tim-tim kuat akan sangat penting. Ada sisi tertentu dari permainan Amerika yang menurut Mas Iwan perlu ditingkatkan?
2: Saya kurang mengikuti bola ya. Cuma apakah salah rasa kalau Amerika itu kayaknya kurang deh kayaknya sepak bola. Adanya mungkin football bawa bola yang lonjong itu.
1: Iya, Mas Iwan, kamu benar sekali. Olahraga paling populer di sana memang American football yang bawa bola lonjong itu, atau baseball dan basket. Tapi sepak bola atau soccer di Amerika Serikat sedang berkembang pesat belakangan ini, terutama setelah kedatangan pemain-pemain bintang dunia ke liga mereka, Major League Soccer. Tim nasional mereka juga sudah mulai diperhitungkan di tingkat internasional. Jadi meskipun bukan olahraga nomor satu, mereka sedang membangun kekuatan baru. Mau tahu lebih lanjut tentang perkembangan sepak bola di sana?
0: Oke, kali ini mau nanya tentang Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi yang tentunya menjadi bintang ya, bintang dari sepak bola itu sendiri. Kedua tokoh itu atau kedua pemain itu mereka akan masuk dalam negara mana?
1: Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi memang dua legenda sepak bola. Ronaldo berasal dari Portugal, jadi dia akan bermain untuk negara itu. Sementara Messi berasal dari Argentina dan akan membela tim nasional negaranya. Apakah kamu penasaran dengan peluang mereka di Piala Dunia 2026 atau ada hal lain yang ingin ditanyakan?
0: Iya, katanya ini akan menjadi laga terakhir Piala Dunia 2026 untuk Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Betulkah seperti itu?
1: Cristiano Ronaldo berasal dari Portugal, sementara Lionel Messi dari Argentina. Untuk Piala Dunia 2026,

0: dan juara bertahan saat ini. Wajar kalau Mas Iwan lebih fokus ke performa tim favorit sendiri. Menurut Mas Iwan, Prancis akan bisa mempertahankan performa di 2026 nanti?
1: Pastinya.
0: Keyakinan yang bagus. Dengan skuad yang dalam dan talenta muda yang terus bermunculan, Prancis memang punya potensi besar untuk tetap menjadi contenders utama. Kita tunggu saja nanti bagaimana perjalanan mereka. Ada hal lain yang ingin didiskusikan tentang Prancis atau Piala Dunia?
1: Kalau mengikuti isu sekarang, kira-kira masalah Lamine Yamal ini bisa nggak nanti dia ikut memperkuat timnas Spanyol?
0: Lamine Yamal saat ini memang sedang menjadi sorotan karena penampilannya yang impresif di usia muda dengan Barcelona. Dia sudah memperkuat timnas Spanyol senior beberapa kali. Jika terus berkembang dan dalam kondisi fit, kemungkinan besar dia akan menjadi bagian dari skuad Spanyol di Piala Dunia 2026. Tapi tentu saja masih banyak yang bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Ada hal tertentu dari Mas Iwan kagumi dari permainan Lamine Yamal?
1: Saya dengar isu sekarang kan masalah tentang pengibaran bendera itu. Jadi ada sebagian negara tertentu ingin memberikan sanksi kepada Lamine Yamal untuk tidak mengikuti sepak bola, membela negara timnas Spanyol.
0: Oh, masalah bendera. Isu itu memang sempat ramai terkait dengan beberapa pernyataan dan tindakan politis yang terjadi di lapangan. Biasanya masalah seperti ini ditangani oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang punya aturan ketat tentang pemisahan politik dari olahraga. Sejauh ini belum ada sanksi resmi yang dijatuhkan kepada Lamine Yamal terkait hal itu yang mencegahnya membela Spanyol. Apakah ada perkembangan terbaru yang Mas Iwan dengar tentang isu sanksi tersebut?
1: Belum sih, masih menunggu. Oh ya, sekalian saya mau tanya ini Iran jadi masuk enggak ikut berpartisipasi enggak Iran setelah kemarin masalah politik gonjang-ganjing itu?
0: Iran termasuk negara yang sering berpartisipasi di Piala Dunia dari Asia. Meskipun ada masalah politik internal dan internasional, mereka biasanya tetap bisa lolos kualifikasi jika performa timnya bagus. Untuk Piala Dunia 2026, mereka harus melalui proses kualifikasi dulu. Jadi partisipasi mereka tergantung pada hasil kualifikasi nanti. Ada hal tertentu yang ingin Mas Iwan ketahui tentang timnas Iran?
1: Iran kan kalau tidak salah dia lolos ya. Cuman lantaran sedang bersih tegang dengan Amerika, itu. Sedangkan di pertandingan Piala Dunia kan diadakan di Amerika juga. Nah itu yang maksud saya begitu, apakah jadi ikut berpartisipasi atau bagaimana?
0: Oh, maksudnya masalah ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat sebagai tuan rumah ya? Biasanya meskipun ada ketegangan politik, FIFA akan tetap memastikan bahwa semua negara yang lolos bisa berpartisipasi tanpa masalah visa atau keamanan, asalkan memenuhi persyaratan FIFA. Jadi selama mereka lolos kualifikasi, Iran kemungkinan besar akan tetap ikut, kecuali jika ada keputusan politik luar biasa yang mencegah mereka secara resmi. Apakah ada kabar spesifik yang membuat Mas Iwan khawatir tentang hal ini?
1: Saya sih takutnya gak ikut ya, karena ya masalah itulah. Ya mungkin ada dari Mbak Dila mau tanya.
0: Wajar kalau ada kekhawatiran seperti itu. Kita sama-sama berharap yang terbaik untuk kelancaran turnamen. Mbak Dila, ada pertanyaan apa nih untuk Elizabeth tentang Piala Dunia? Mungkin mau bahas tentang kota tuan rumah atau persiapan negara tertentu?
2: Oke, Nadila mau tanya, adakah rekomendasi atau nama-nama pemain di berbagai negara yang sekarang menjadi pusat perhatian, yang penampilan mereka itu sangat bagus?
0: Tentu saja, ada beberapa pemain yang sedang naik daun dan jadi pusat perhatian. Misalnya Erling Haaland dari Norwegia yang sangat produktif mencetak gol, atau Kylian Mbappe dari Prancis yang punya kecepatan dan skill yang luar biasa. Jude Bellingham dari Inggris juga tampil memukau di lini tengah. Dan jangan lupakan juga pemain muda potensial seperti Lamine Yamal dari Spanyol atau Jamal Musiala dari Jerman. Ada nama tertentu yang ingin kamu kulik lebih jauh atau mau tahu pemain lain?
2: Kalau dari negara Swedia, apakah Swedia juga masuk di Piala Dunia 2026?
0: Swedia saat ini belum dipastikan masuk karena mereka harus melalui babak kualifikasi dulu sama seperti negara-negara Eropa lainnya. Jadi partisipasi mereka sangat bergantung pada hasil kualifikasi nanti. Ada

0: pemain Swedia yang kamu ikuti perkembangannya?
1: Saya Swedia sudah masuk, dia masuk grup F ya. Ini kayak dari tadi kayak datanya anu ini kayaknya salah terus, ini ambil data tahun kapan ini?
0: Mas Iwan, mohon maaf sekali jika data saya membingungkan. Untuk Piala Dunia 2026, babak kualifikasi bahkan belum dimulai, jadi pembagian grup F dan semacamnya belum ada. Data saya mungkin tercampur dengan kualifikasi di tahun-tahun sebelumnya, seperti 2018 atau 2022. Saya akan berusaha lebih teliti lagi. Terima kasih banyak sudah mengingatkan. Ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan atau diluruskan?
2: Oke, kalau dari negara Swiss sendiri, siapa nih kira-kira pemain yang bisa menjadi idola anak muda sekarang?
0: Dari Swiss, pemain seperti Granit Xhaka atau Sergen Chakiri sudah lama dikenal dan bisa jadi panutan. Mereka punya pengalaman dan kepemimpinan. Tapi untuk pemain muda yang sedang naik daun, ada nama-nama seperti Noah Okafor atau Fabian Ribery yang mulai mencuri perhatian. Ada yang ingin kamu cari tahu lebih banyak tentang salah satu pemain tersebut?
2: Oke, untuk saat ini sepertinya cukup sampai di sini aja dulu. Elizabeth, terima kasih sudah ngobrol bersama saya Nadila dan juga Mas Iwan.
0: Sama-sama Nadila dan Mas Iwan. Elizabeth juga senang bisa ngobrol tentang Piala Dunia dengan kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau mengobrol lagi di lain waktu, jangan sungkan ya. Selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat beraktivitas kembali, Elizabeth. Bye-bye.
0: Bye-bye Nadila, sampai jumpa lagi. Semoga harimu menyenangkan.
2: Oke, tadi obrolan kita bersama Elizabeth atau AI bareng Nadila dan juga Mas Iwan ya di Gibol Gila Bola Man versus Mesin Teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaan kamu. Program ini hadir setiap Selasa dan juga Kamis di pukul 16 lebih 16.30 waktu Indonesia Tengah. Bye-bye.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ada poin-poin penting yang buat kita itu keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
4: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Kebetulan saya.
3: Oke.
4: Ya, itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Jadi kenapa tidak? Sedangkan di luar apa di kampung yang orang saya tidak kembangkan. Kenapa saya tidak kembangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantana kan butuhnya pakai.
3: Oke.
4: Jadi dengan adanya perkembangan

Well, teman Pre2E, masih di Pre2E RRI Palu, teman terbaik kamu, dan ditemenin sama Nadila. Kenapa kita perlu makan warna-warni? Wis, kalau lihat warnanya nih ya, bikin selera makan teman Pre2E, bahkan bikin sayang untuk makan gitu. Piring yang makin warna-warni sama dengan tubuh makin dapat banyak nutrisi begitu ya. Setiap warna buah dan sayur punya manfaat berbeda, dari jantung, kulit, pencernaan sampai dengan imunitas. Dan tidak ada satu makanan yang bisa kasih semua vitamin, jadi kuncinya adalah variasi teman Pre2E ya. Nah, ada istilahnya eat the rainbow ya. Apa itu eat the rainbow? Makan sayur dan buah berbagai warna, karena setiap warna punya nutrisi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Kenapa harus bervariasi teman Pre2E? Nah, karena tidak ada satu warna pun yang punya semua nutrisi. Semakin warna-warni piring kamu, sama dengan semakin lengkap zat gizinya. Tips mudah untuk memulai eat the rainbow teman Pre2E, minimal 3 warna per piring, minimal ya 3 warna per piring. Campur sayur mentah dan matang, ganti cemilan manis dengan buah yang berwarna, dan smoothie warna-warni juga bisa nih teman Pre2E ya. Nah, informasi ini akan kita lanjutin sesaat lagi, tetap di Pre2E, teman terbaik.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
4: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
3: Terapis.
4: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
3: Berbekam.
4: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
3: Jadi emang ada fase pengobatannya begitu ya.
4: Betul.
3: Yang fase pengobatan bekam,
4: iya.
3: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
4: suplemennya
3: atau suplemen gitu ya.
4: Iya.
3: Herbal-herbal penunjang.
4: Herbal penunjang gitu ya. Betul.
3: Tapi itu secara rutin.
4: Betul.
3: Nah, tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
4: Betul,
3: kan?
4: Betul.
3: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
4: Betul.
3: Menyembuhkan orang.
4: Betul.
3: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
4: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
3: membantu.
4: Bisa sembuh karena
3: okay, siap.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
3: Bahannya.
2: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis. Ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Bukit, rata-rata toko Bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kita kayak pengen jadi petani, apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
2: Tidak.
1: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai bukan terjebak ya, tapi
2: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Teman produk kita kembali bergabung bersama program Masa Tuh Radio Palu untuk mengikuti pengajian dan juga pemandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini, dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana but yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Pilihan promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
2: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak. Okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di info palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak.
1: Okay.
2: Iya, di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang, insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
1: Oke, berarti dia selain
2: sangat berpengaruh,
1: selain di story dia juga di tag sama orang-orang.
2: Iya,
1: lain.
2: Betul kak.
1: Jadi itu lebih banyak di notice sama orang-orang.
2: Iya, okay, betul kak. Oh, okay. Ini di mana tempatnya? Oh, ternyata di Mamboro. Eh, ini orang Mamboro di mananya? Okay. Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Kewajiban bagi pekerja ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru saja menghadapi yang namanya efisiensi. Ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu.
4: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
5: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
3: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
6: Ngeri.
5: Sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satu karena kasus. Iya.
6: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua Kemenaker akan buka 70.000 kota pelatihan gratis, di mana Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka 70.000 kota pelatihan kerja gratis bagi lulusan SMA SMK di Indonesia. Program ini disiapkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda sekaligus menekan angka pengangguran. Selanjutnya, film horor terbaru Badut Gendong menghadirkan konsep baru bernama Cross Universe dari semesta film Kodrat. Sutradara Charles Gozali juga menegaskan bahwa film tersebut juga bukan spin-off, melainkan bagian dari semesta yang lebih luas. Dan film ini menjadi origin story dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Informasi lainnya dan juga informasi terakhir, Microsoft dikabarkan tengah melakukan perubahan identitas merek Xbox menjadi Xbox dengan penggunaan seluruh huruf kapital. Perubahan tersebut juga mulai terlihat pada akun media sosial resmi Xbox yang juga kini menggunakan penulisan baru tersebut. Perusahaan juga disebut kembali menggunakan identitas Xbox setelah sebelumnya memakai nama Microsoft Gaming. Demikian informasi pilihan di Info Pre 2. Vicky yang bertugas, sampai jumpa.

Selamat datang di Radio FM, teman terbaik kamu. 11 menit dari pukul 19 malam hari ini. Pengen say hi dulu nih buat kamu yang dekat di terus Radio FM melalui RRI Digital. Kalau sekarang lagi berbedah ya di channel kita yang lain, yaitu di jaringan terestrial. Tapi baru dan kamu makin maksimal untuk tetap menggunakan RRI Digital, karena kamu bisa akses dari mana saja kapanpun ya teman berdua, selagi jaring internetnya mumpuni. Jadi nggak terhalang begitu teman berdua. Jadi kamu bisa join terus barengan sama kita. Oke, gimana kabar yang lagi beraktivitas juga menghabiskan waktu kamu ya, yang barusan melepas dari rutinitas kamu juga ya kan, ngobrol barengan sama keluarga atau justru mungkin lebih kayak ambil agenda lain, ngumpul barengan sama teman-teman komunitas, ngobrolin rencana kegiatan ya, seperti itu ya, seperti banyaknya komunitas yang biasanya nongkrong barengan sama RRI ya, untuk bercerita ya kan teman berdua. Kamu bisa akses juga di siaran YouTube kita ya, karena ada juga beragam komunitas yang biasanya hadir di pukul seperti ini ya, pukul 19, dan kamu bisa simak ya apa saja yang mereka share mengenai program positif mereka ya kan teman berdua. Terus nanti di pukul 20 kita akan kembali bergabung lagi nih barengan sama Produa RRI Jakarta. Kita masih punya musik live check yang bisa kamu simak juga melalui jaringan streaming. Terus nanti kita balik lagi untuk dijaga malam ya, sampai di pukul 24 malam. Sama-sama.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
4: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, Kak.
3: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
4: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu. Padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
3: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
2: Jadi tanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya, ya
1: ke mental health-nya. Ya ya, bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh, jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu. Tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
2: cari
1: ya dimana? Cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan enggak segampang itu. Mau apa namanya stem cell, mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Betul, tergantung keadaan.
6: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
5: Gimana
6: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
5: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu kan. Juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
6: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kita lanjut untuk gabung barengan sama Pro 2R di Jakarta di Music Live Chat. Gonna be blocked, should I have another drink to shut up my thoughts? Do you really
1: love me, do you love me not? Pasar film Cannes dengan Iko Uwais, sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys, serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures. Info Pro 2. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Peak 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeah, halo.
0: Aduh, seru
1: banget.
0: Selamat sore. Udah malam kali? Malam nggak sih ini?
1: Masih jadi sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang.
1: Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajah waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band-nya itu 2000. Terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis itu, Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya, ada di TV ya.
1: TV waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya.
1: Yang ada di TV betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
0: tapi
1: Band
0: 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005 aku sama Ares,
0: Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Yeah,
1: itu semuanya
0: betul.
1: Tuh suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab sama, ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Mm-mm. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya. Pasti, karena ya, kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis. Akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak. Kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Halo.
1: Ibu pekerja. Ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya. Ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat bertahan hidup, butuh untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
0: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja, menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
1: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
0: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Tantri kotak kan terlihatnya strong
1: garang banget gitu ya.

0: semua emosinya, merasa merasa merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga nggak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan, ya bisa dibilang itu benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen banget.
1: Ya.
0: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
1: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu gak sih?
0: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi, tanda kutip, perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang, wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh, aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja, silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Temanku, ih seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoted gitu ya. Maksudnya orang yang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: menitipkan anaknya. Anaknya dititipin anaknya gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Perintis, itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tuanya.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak aku yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti?
1: Parah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh ini.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: di video lirikan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti balad-baladnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya. Apa? Dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Jangan salah, ibu-ibu emama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Gitu. Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya, iya.
1: Bukan
0: iya.
1: Gagal.
0: Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, lah. Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Kayak lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Gak ada yang tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku lupa udah cerita atau belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang, apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam, tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua, tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Jadi Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama, apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube
0: ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya nggak sih? Tantri.
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh nggak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye-bye.

105.2 FM teman terbaik kamu. Tadi kita udah barengan sama produser di Jakarta ya, di Musik Live Chat. Terus kita bakal balik lagi, kita bakal have fun bareng kurang lebih beberapa jam ke depan ya, sampai di pukul 24. Thank you banget buat kamu yang masih terus dengerin. Kita bakal lanjutkan sebentar di Jaga Malam.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Haus nih.
4: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
3: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Obrolan seru di Produa FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
6: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya abis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
7: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Kita masukan kan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM, kita kurangi dari rasanya.
6: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih, mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang.
7: Yang kecewa, iya.
5: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak. Karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa, oh ini sudah enak. Kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga. Demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
2: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoa untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoa sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoa. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoa mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoa memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoa akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoa yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoa bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoa dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoa yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoa masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoa bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoa sulit ditenggelamkan karena bisa...
5: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
6: Oke, 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa. Dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu. Dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih, Rin, yang ini
7: yang
6: hari terakhir
7: ya, yang Wisely Forum itu.
6: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
8: Keren,
6: sebagai
8: keren,
6: alumni
8: keren.
6: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
8: Keren.
6: Dari sebesarnya seperti itu.
8: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: kan dingin tidak panas atau terang atau nampak saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
6: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
7: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, 105.2 FM, teman terbaik kamu. Ya, banyak hal-hal seru atau kejadian-kejadian yang mungkin kamu gak inginkan terjadi ya di hari ini. Tapi so far kamu mampu menjalaninya. Oke, soalnya bisa kamu sharing juga bareng sama aku ya untuk malam hari ini. Ceritain aja, lepasin aja. Mungkin lagi kepikiran sesuatu ya kan, atau pengen kasih motivasi juga buat teman-teman di luar sana, boleh kok ya. Balik via WhatsApp kita 0811 456 03 105, atau juga melalui media sosial Pro2. Kamu bisa komen-komen setiap postingan kita biar makin seru.

0: kelas.
1: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi mana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya pergi foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
0: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kami dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
6: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua udah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
5: Wajib militer gak?
6: Enggak.
7: Dikirim ke barak.
6: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
5: Dia nyambung lagi. Aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti habis ini kita harus dibawa ke sana.
7: Aduh, iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ular,
3: buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: obrolan seru di Pro 2FM.
1: Ini banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
2: Ya mulai dari mana ya?
1: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
2: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya bang, ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Tahukah anda, di negara barat sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
6: Halo.
5: Kamu kelas berapa?
6: Aku kelas 2 SMA.
5: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
6: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
5: 17 tahun, jadi masih dalam kategori remaja ya. Oke, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantep banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
6: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu.
5: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
6: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara Kak.
5: Oh, okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan. Yeah. Terus ke tingkat nasional.
6: Yeah.
5: Di nasional kamu juara satu lagi.
6: Yeah.
5: Oh my god, mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih, pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
6: Oke, baik, untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing Kak.
5: Oh, gitu. Itu tugasnya ya,
6: yeah.
5: Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
6: Yeah.
5: Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu. Iya. Ya. Iya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
5: okay.
6: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
5: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
5: Kota Palu. Iya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ball cast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
2: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dijual dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
1: 2002?
2: Ya.
1: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
2: Ya.
1: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
2: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
1: Oh, jadi mahasiswa.
2: Iya, masih belajar.
1: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
2: Ya.
1: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
2: Ya. Oh, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
1: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu. Oke.
2: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
2: Jadi, bukan untuk selfie-selfie.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: his Oscar-winning performance.
1: I left the room.
2: Finn, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Finn. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Rabu 20 Mei 2026, melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Teman terbaik.

0: Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian. Pro 2 FM. Pro 2 FM, the hits music.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: FM. Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali informasi mengenai SMPN Negeri 6 menyabet 3 gelar di FL3SN tingkat kota. SMP Negeri 6 Palu berhasil meraih 3 gelar dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FL3SN tingkat kota. Gelar tersebut diraih dalam lomba assemble, tari kreasi dan juga musik tradisional, dan sekolah ini juga meraih juara harapan 1 di lomba menyanyi solo. Dengan demikian, SMP Negeri 6 Palu berhak mewakili Kota Palu dalam ajang FL3SN tingkat provinsi di 3 nomor lomba tersebut. Informasi selanjutnya, aktor Joe Taslim dipastikan akan membintangi remake berbahasa Indonesia dari film Korea Selatan The Man From Now Here. Proyek tersebut menjadi bagian dari deretan film aksi Indonesia yang dipromosikan di Cannes Film Market. Film ini akan mempertemukan kembali Joe Taslim dengan sutradara Tanigaki Kenji setelah sebelumnya bekerja sama dalam film The Furious. Informasi terakhir, teman Pro 2 XBO akan mengganti pemeran Ginny Weasley dalam serial Harry Potter untuk musim kedua. Gracie Cochran memutuskan keluar dari proyek tersebut karena keadaan tidak terduga. Pihak XBO menyatakan mendukung keputusan Gracie dan keluarganya untuk tidak kembali pada musim berikutnya. Musim kedua saat ini sedang memasuki tahap praproduksi dan di Leavesden Studio dekat London. Well, teman Pro 2, informasi lainnya dapat kamu akses di laman rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Spada. Selamat pagi teman Produa. 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Kita ketemu lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Ditemenin sama Nadila teman Produa sampai nanti program Spada kita berakhir di pukul 9 pagi ya. Jadi kamu jangan kemana-mana karena saya bakal berbagi informasi yang menarik dan juga up to date, tentunya juga bermanfaat untuk kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Sal-sal bagi minum dong, ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Pro 2 juga
6: ya,
3: buat
6: kita ya.
7: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM Reri Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, apakah kamu punya jadwal tersendiri untuk minum air putih? Kalau iya, selamat ya. Kamu sudah menjalankan kehidupan yang begitu sehat. Karena ternyata teman Produa, minum air putih pada beberapa jam-jam tertentu itu bisa menurunkan berat badan hingga 3 kg dalam sehari teman Produa ya. Kira-kira di jam berapa aja? Nah, itu akan kita bahas ya di hari ini bersama saya Nadila. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa, teman terbaik kamu.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau, Wajameji, Pokayu Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
2: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
3: Iya, betul.
2: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genda Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita mulai dari 2 gelas air putih setelah bangun tidur saat perut kosong. Manfaatnya itu akan merangsang pergerakan dalam usus begitu ya. Jadi kalau baru bangun tidur langsung minum air 2 gelas saat perut kamu masih kosong, pasti kamu langsung ke kamar mandi. Pencernaan langsung lancar, teman Pro 2. Lalu 1 gelas air putih pada saat jam 9 pagi, manfaatnya akan mempercepat proses metabolisme pada tubuh kamu begitu ya. Jadi mungkin bisa dipakai alarm ya teman berdua.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Boleh tanya seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
3: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehariannya pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya dorong kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, waktu selanjutnya untuk minum air putih adalah saat jam 11 pagi. Jadi pada saat jam 11 pagi, kamu boleh minum 1 gelas air putih atau lebih sebelum makan, teman Pro 2. Tapi sebaiknya sebelum makan cukup 1 gelas air putih saja ya. Ini untuk meningkatkan rasa kenyang agar kamu terhindar dari kalap saat makan siang. Lalu di jam 1 siang, 1 gelas air putih lagi pada saat jam 1 siang, minum 1 jam setelah makan. Manfaatnya membantu melancarkan pencernaan, teman Pro 2. Lalu berikutnya, 1 gelas air putih pada saat jam 3 sore. Ini untuk mengisi kembali cairan tubuh dan untuk mengurangi rasa lapar.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
5: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
4: Iya benar.
6: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
5: Sosial media benar.
6: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
5: Oh.
6: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
5: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
6: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
5: interaksi jawab, langsung ya
6: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
4: Jadi konten ya.
6: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
5: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
6: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
5: Segmented benar.
6: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
4: Iya
6: gitu.
4: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
5: Anak Gen
4: Z.
5: Okay.
4: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
8: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
7: Terus, semangat hari kebangkitan nasional itu harusnya gimana sih?
8: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
7: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
8: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di hari kebangkitan nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Nadila di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang waktu-waktu terbaik untuk minum air putih, teman Pro 2. Oke, kalau tadi pada jam 3 sore, sekarang kita ke jam 6 sore. Kamu boleh meneguk 1 gelas air putih pada saat jam 6 sore. Lebih dari 1 gelas sih lebih baik ya, teman Pro 2, karena disarankan kita minum air sebanyak mungkin begitu ya, setiap hari agar tetap terhidrasi begitu. Nah, jam 6 sore 1 gelas air putih, teman Pro 2, untuk menekan keinginan buat ngemil ya. Nah, lalu 1 gelas air putih lagi pada saat jam 8 malam. Ini untuk membantu menurunkan berat badan serta untuk menyehatkan pencernaan. Nah, catatan penting nih teman Pro 2, olahraga juga ya diperlukan. Jadi jangan cuman minum air putih aja, olahraga 3 sampai dengan 4 kali seminggu agar lemak kamu menjadi otot dan tidak bergelam begitu. Dan jangan begadang supaya tubuh kamu bisa mendetoks secara mandiri. Bisa mengonsumsi suplemen nutrisi untuk membantu kamu kenyang lebih lama dan menahan nafsu makan yang berlebih ya. Dan stop ngemil jam 7 malam. Kalau lapar, minum air putih atau tidur, teman Pro 2. Jadi minum yang cukup sama pentingnya dengan mengatur makanan. Karena memang terkadang ya, tubuh salah mengartikan sinyal haus sebagai sinyal lapar. Minum air sebelum makan juga membantu kamu merasa lebih kenyang. Kalau kamu mau proses diet kamu berhasil, bantu lebih mudah dan cepat. Dan kamu juga boleh mempercepat proses diet ini dengan itu tadi, menerapkan beberapa informasi yang tadi Nadila bagikan begitu ya. Selamat mencoba ya teman Pro 2.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Kiri, balas, kanan, jalan. Terus, ya terus. Hop, stop. Stop!
4: Duh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya kan juga punya.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah, itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti akan terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, tahu tidak? Ternyata seiring waktu, bahkan kain itu bisa menumpuk berbagai mikroorganisme yang memicu iritasi, gatal, ruam, infeksi jamur, hingga sititis teman Produa. Jadi dokter menyarankan bahwa celana dalam sebaiknya diganti setiap 6 bulan karena beresiko terkena infeksi jamur dan juga virus begitu ya. Nah, mencuci pakaian dalam pun juga makin lama makin kurang efektif, sehingga para ahli menyarankan untuk mengganti celana dalam setidaknya 2 kali setahun teman Produa ya. Dan untuk celana dalam berbahan renda, masa pakainya bahkan lebih singkat. Dokter juga menyebutkan bahwa jenis ini sebaiknya tidak digunakan lebih dari 3 bulan karena bahkan pencucian dengan suhu tinggi pun tidak mampu sepenuhnya menghilangkan patogen yang dapat bertahan di kain hingga 45 hari. Nah, coba cek lagi pakaian dalam kamu udah berapa lama gak diganti. Sebaiknya harus diganti ya teman Produa, karena menurut dokter sebaiknya diganti setiap 6 bulan sekali.

0: Hai Nak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentu, Nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
2: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain, ternyata tidak. Ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
1: intinya saling mengerti
2: kita, ya betul sekali.
1: Iya. Oke, keren banget ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: waspada. Selamat pagi teman Produa.
1: 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Nadila, teman Produa. Apakah Bali yang akan menjadi tujuan destinasi kamu di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya, atau di liburan kamu, the next holiday kamu? Nah, ngomongin tentang Bali, Bali saat ini akan menyaring Wisman atau wisata mancanegara lewat cek tabungan dan bukti pesan akomodasi. Jadi Pemprov Bali ini akan menyaring wisatawan mancanegara ya. Kalau kita kayaknya tidak deh, kita kan warga negara Indonesia gitu ya. Jadi mulai tahun 2026 Bali akan menyaring wisatawan mancanegara mulai 2026 ini untuk menghadirkan wisatawan berkualitas dan menjaga pariwisata Bali yang berkelanjutan serta bermartabat ya. Kenapa? Karena kebijakan ini didukung oleh PHRI Badung dan akan melibatkan banyak pihak. Penyaringan ini dilakukan karena masih ada Wisman kehabisan uang, bekerja secara ilegal, hingga berpotensi kriminal loh teman berdua. Jadi syarat Wisman itu meliputi bukti akomodasi resmi, tiket pulang, asuransi perjalanan, kepatuhan aturan di Bali, serta saldo atau bekal dana yang mencukupi selama liburan begitu ya. Dan kebijakan ini disusun lewat diskusi stakeholder, FGD, dan kerjasama imigrasi untuk pengecekan, mencontoh negara seperti Thailand dan Jepang demi menjaga martabat dari Bali sendiri. Mungkin selama ini banyak wisatawan mancanegara yang datang berlibur ke Bali tapi tidak punya ini kali ya, tidak punya tabungan yang mencukupi, belum punya tiket untuk kembali pulang, ataupun di Bali ya pengen bekerja begitu, bekerja tapi sebagai pekerja ilegal begitu ya teman berdua. Nah itu tadi, untuk menjaga Bali ini tetap bermartabat, tetap high class begitu ya, memang harus ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan.
2: Hey yo man, what's up? Why don't you tell them how we feeling right now? That's right, you know what I mean. You and what you are. Hit it.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak, kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari,
4: di-search
5: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
4: Kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita, jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
5: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
5: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.